0: Balik lagi barengan Kinos Gina.
1: Betul, seperti biasa kalau di jam 7 sampai jam 8 boleh request lagu.
0: Betul.
1: Tapi sesuai tema. Karena tahukah kamu bahwa hari ini adalah hari hip hop?
0: Serius? Ada iya. Yang namanya hari hip hop?
1: Ada, diperingati setiap 11 Agustus di Amerika Serikat.
0: Oh.
1: Kebetulan kan kita Indonesia. Jadi kita ganti ya, artinya hari apa ya?
0: Berarti keroncong ya?
1: Bukan dong.
0: Kan Indonesia banget tuh.
1: Iya sih.
0: Jadi hari ini tuh ada yang namanya hari kemerdekaan Chad. Gua, I don't know who is Chad
1: anyway. Itu di Afrika Tengah, Rizky. Masa gak tahu sih? Kemerdekaan negara di Afrika Tengah.
0: Oh, I see.
1: Iya, itu dia.
0: Ada juga namanya hari gunung di Jepang.
1: Nah, itu.
0: Nah, karena ini hari gunung di Jepang, berarti kamu request lagu-lagu berbahasa Jepang ya, sahabat
1: suara. Susah sekali tuh.
0: Utada Hikaru.
2: Wow.
1: Ada yang lagunya kayak lagunya Ariel.
0: Hidake yo shinjite.
1: Nah, ya itu dia ya. Lagunya kakak Ariel.
2: Tapi enggak itu dong.
0: Ya udahlah, sahabat suara, silakan kamu request lagu-lagu hip hop Indonesia.
1: Hip hop Indonesia tuh contohnya yang kayak gimana? Oh, T5 iya.
0: R&B boleh deh. R&B and hip hop tapi Indonesia. Oke.
1: Ciri ketat terucap tuh untuk mengisi hati kamu.
0: Dulu Uyap-Uyap penyanyi hip hop loh.
1: Iya.
0: Apa namanya bandnya?
1: Tofu. Iya.
0: Ada Psychoji. Ada yang dulu ada Sweet Martabak. Ada siapa lagi? Neo.
1: Borju. Lo Borju jangan belagu lagak lo tuh.
0: So tau. Lihat dulu.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020,

0: Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Suara seru di Iswara.

0: Badabadu. Itulah si Borju. Kira-kira kira-kira apa om? Lupa liriknya.
1: Seperti itu.
0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini kalau taruh di meja sih.
2: Baca. Pagi-pagi kau udah marah-marah.
0: Segede karung goni begini taruh di atas meja.
2: Aku kan masuk situ.
0: Masuk ke sini.
2: Iya, tas aku mas kalian akunya di bawah.
0: Kamu jadi lipat cemplang
2: macam itu ya. Betul.
0: Sahabat suara silakan yang mau request lagu sampai jam 8 nanti karena berhubung hari ini adalah hari hip hop.
2: Iya. Di Amerika sih ya.
0: Enggak pakai sedunia atau internasional, pokoknya peringatan hari hip hop aja lah ya.
2: Iya.
0: Jadi silakan kamu request lagunya, lagu R&B and hip hop.
2: Untung tadi kita enggak membuka requestannya adalah yang kemerdekaan chat. Kita suruh jadinya sahabat suara request lagu Afrika, bingung deh lu tahu pasti. Kagak ada yang masuk WhatsApp ya? Ke sini.
0: Samina Mina.
2: Emang itu Afrika.
0: Kayaknya itu pas Piala Dunia di Afrika deh kalau enggak salah ya.
2: Aumbawe gitu lah.
0: Lion King. Enggak dong ya, hip hop dan juga R&B. Silakan yes. Ya. Selamat pagi.
2: Lejeng enjing Ibun Kinas Bang Buluks Indra keenam. Wow, Indra keenam loh. Senang banget sinyal internetnya bagus. Kemarin masih pagi.
0: Karena
2: masih pagi maklum kantor dekat laut dan gunung katanya gitu.
0: Karena dia di
2: Mila. Serang. Mila di mana ya?
0: Krakatau.
2: Mila, enggak. Emang iya ya?
0: Iya, situlah pokoknya.
2: Kroncong Protol, Bondan Prakoso dan Fade to Black dong.
0: Okay.
2: Masukin aja
0: nanti kita
2: kali
0: cek,
2: ya.
0: Nanti kita cek dulu ya, biarkan si Om Indra yang memilih.
2: Ada lagi dari Gio di Rempoa Tangsel.
0: Pagi Gio.
2: Pak Gio, lihat mama.
0: Ini mau request lagunya Inikah Cinta yang MA. Salam buat pendengar Isuara di seluruh Indonesia.
2: Yeah, thank you.
0: Inikah namanya cinta. Oh, inikah cinta. Cinta pada jumpa pertama.
2: Yoma.
0: Asei.
2: Pakai Yoma ya.
1: Bagian belakangnya doang.
2: Iya, itu dia. Ada tiba-tiba aku ingat lagu R&B.
0: Apa?
2: Lagunya Caleb J. Aduh.
1: Iya lagi.
2: Itu cakep
0: emang,
2: itu.
0: Emang orang Indonesia dari Caleb. Oh iya iya benar.
2: Iya nanti. Pernah nanya.
0: Iya benar-benar enak tuh lagu, boleh kita ntar-ntarin juga tuh ya.
2: Ini juga ada dari Edo dari Edi di Jogja.
0: Selamat
2: nih.
0: Pagi Jogja. Apa kabar?
2: Bye yo. Kok aku yang jawab sih?
0: Gak apa-apa.
2: Ya, aku mewakili aja. Iwake bebas katanya.
0: Oke, salamnya buat kalian berdua aja. Terima kasih. Pokoknya ini lagunya langsung kita puterin buat kamu semua yang hari ini merasa bebas.
2: Hey.
0: 0816 114 1014 sahabat suara request lagu hip hop dan juga R&B apa yang kamu dengerin pagi hari ini. Because

0: Bohong banget kalau denger lagu ini gak nyanyi sahabat suara. Selamat pagi dari Wisma MRA lantai 6. Kamu lagi dengerin suara seru sahabat suara barengan kita sampai jam 10.
1: Betul sekali.
0: Karena hari ini memperingati hari hip hop. Iya, jadi silakan kamu request lagunya sampai jam 8 nanti. Lagu hip hop yang pengen kamu dengerin, lagu hip hop Indonesia ya. Pastinya.
1: Betul. Ini masih dibuka sesi request.
0: Masih dong. Kita bacain SMS juga nih. SMS. Asik.
2: Barengan sama lagunya.
0: Jadi iya, udah benar. Asik deh. Dulu ada R42 juga deh kalau enggak salah.
2: Ada.
0: Hah? Ada kan ya? Tapi jangan lama-lama. Kita puterin lagu yang baru-baru boleh dong. Yang hip hop R&B juga ada kan?
1: Aku hari ini ngantuk banget. Sorry banget kayak enggak bisa kayak terus.
0: Lu hari ini katanya ngantuk. Satu, dua, tiga. Tiap hari.
1: Oh, setiap hari. Iya, itu aku memang. Terima kasih sudah diingatkan
0: hari
1: ya.
0: Hari ini tiap hari kamu Nul. Selamat pagi, ada hadirin lontong Ibun.
1: Hadir lagi. Mau request lagunya Psycho G, bebas yang mana aja katanya.
0: Cakep,
1: gitu.
0: Boleh juga nih.
1: Psycho G.
0: Psycho G sekarang udah enggak
1: kayak dulu.
0: Kok tidit-tidit?
1: Salah deh, tweet martabak ya. Psycho G itu yang
0: online atau online. Misalnya jomblo.
1: Oh iya, oh, iya benar.
0: Banyak. Kalau Psycho G sih pure dia hip hop.
1: Ah,
0: halo Kak Ginas, Kak Gina.
1: Ini kayaknya harus diputer deh.
0: Apa tuh, Nuh?
1: Request lagu Anadok, Taramut. Ini cakep sih untuk menyemangati pagi sih.
0: Punya gak lu?
1: Ada ini.
0: Boleh gak sama Kak Prita?
2: Boleh.
0: Ada sih.
1: Ini dari siapa tadi yang request Anadok? Dari Ratna ya? Iya, itu tulisan.
0: Kok, Nuh?
1: Emang iya, di sebelum-sebelumnya sih Ratna katanya. Ratna yang lagi naik tuh.
0: Iya. Tapi pasti buka akunnya namanya.
1: Tapi laki fotonya. Gimana
0: mungkin
1: sih?
0: Bapaknya kali ya, foto bapaknya kali.
1: Iya mungkin sih, bapaknya muda banget sih, masih bocah yang request
0: foto
1: kesini.
0: Foto bapaknya waktu masih muda.
1: Oh
0: gitu. Ya gitu. Oke, terus ada siapa lagi? Tadi ada satu lagi gak? Satu lagi.
2: Ini?
1: Silon Seven.
0: Silon Seven?
1: Iya, request Silon Seven yang mode hip hop dong, judulnya Pemuda.
0: Oh iya, yang terbaru kalau enggak salah agak-agak hip hop.
1: Bantu dulu partner lu.
0: Apa repot, bilang apa?
1: Lidahnya.
0: Pemuja hip hop.
1: Libet. Min oh iya. Jelau.
0: Enggak, gue langsung pengen protes. Kok Silon Seven sih hip hop? Lah ternyata lagu terbarunya iya agak hip hop benar. Maaf ya Ibun ya. Maaf ya sayang ya.
1: Apa coba benerinnya gimana?
0: Pemuja hip hop?
1: Bukan, pemuja rahasia itu dia.
0: Oke, silakan sahabat suara ya. Bentar lagi ya mau ngasih pertanyaan buat Gina. Atau mungkin kamu punya pertanyaan yang tak terjawabkan oleh logika dan juga akal sehat. Langsung aja kamu kirimin pertanyaan tersebut ke 0816-1141014
1: ya.
0: Karena saat lagi ada apa, Ibu?
1: Ada tanya Gina, Mrs. Noeda.
0: Asoy, ini Caleb J. Dengan judulnya adalah It's On.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yes, betul waktunya untuk tanya Gina. Pertanyaan-pertanyaan ya, yang sekali tak masuk logika, tak terjawabkan oleh akal sehat, waktunya akan dijawab oleh Miss Know It All, Miss Nikta Gina.
1: Yes.
0: By the way, tebak suara apa nih?
1: Ini. Aduh, suara.
0: Ada yang tahu gak suara apa? Apa tuh?
2: Resleting celana.
0: Ah, kurang tepat. Ibu?
2: Mir padahal tuh.
0: Miss Know It All. Miss Know It All.
2: Suara apa?
0: Ulang.
2: Aduh, kita
1: ngorok.
2: Ah, bukan.
1: Itu dia, suara ngorok.
0: Bebas. Betul sekali.
1: Please, namaku tuh jangan dirubah-rubah. Hah? Itu udah jadi satu kesatuan. Mrs. Gina, Mrs. Know It All. Gitu harus gitu penyebutannya, oke?
0: Okay? Coba lu bikin suara.
1: Nah, bingung kan lo? Ayo.
0: Yang kepikiran aja. Gua dulu ya.
2: Ya, apa?
0: Lagi pup.

0: bukan salah nih.
1: Pas masuk bentuknya bulat-bulat salah ya?
0: Bukan.
1: Jendra, Jendra. Kira-kira.
0: Bukan.
1: Suara apa tadi? Tadi yang pluk.
0: Koin jatuh.
1: Salah.
0: Ah, koin jatuh.
1: Nih, salah, nih. Salah lu.
0: Pluk.
1: Nah, ibu nih.
0: Jelas banget
1: ibu nih.
2: Jelas
1: ibu
2: banget.
1: Nih. Ibu nih biasanya.
2: Tadi lu bilang koin jatuh. Bukan ketelan koin.
1: Benar lu.
0: Ah, iya.
1: Wow. Tepat sekali.
2: Buru-buru tebak suara.
1: Ingat konsepnya.
2: Apa?
0: Miss Know It All.
2: Mrs. Know It All. Yes. Ada pertanyaan untuk saya hari
1: ada
2: ini.
1: Ada dong.
2: Ada apa?
1: Datang pagi hari ini dari Fitri.
2: Aduh Fitri.
1: Selamat pagi Fitri. Mau nanya.
2: Nanya lagi.
1: Lah kan emang segmennya.
2: Iya itu.
1: Mau tanya
2: benar.
1: Gina.
2: Benar.
1: Kenapa ya? Nih dengerin. Kenapa ya? Sahabat suara juga coba bantuin siapa tahu nggak kejawab sama Miss Know It All.
2: Mm-mm.
1: Kenapa ya? Kaos kaki suka hilang sebelah.
2: Aduh.
1: Dan suka bolong di jempolnya. Berarti ada dua nih pertanyaan ini.
0: Iya, ada dua.
2: Iya.
1: Kenapa kaos kaki suka hilang sebelah dan suka bolong di jempolnya? Yang pertama. Okay.
2: Dari poin pertama dulu ya, menyikapi soal kaos kaki yang suka hilang sebelah. Memang ini kerap terjadi, apalagi pada anak-anak kalau di sekolah gitu ya kan?
0: Bapak-bapak
2: ya,
0: juga sih.
2: Iya, bapak-bapak juga banyak yang seperti itu ya?
1: Banyak,
2: oh,
1: banyak.
2: Ternyata, ya,
1: saya
2: kaki,
1: itu, Bu. Saya
2: kaos kaki suka hilang sebelah. Ya. Tapi menurut saya itu masalah yang tidak terlalu krusial.
1: Oh, enggak terlalu pelik. Ya,
2: itu
1: tapi
2: hanya
1: memang,
2: dibutuh.
1: Memang benar, benar.
2: Iya benar. Oh. Kenyataannya memang benar dan mungkin hanya dibutuhkan ketelitian.
1: Berarti manusiawi ya, Bu.
2: Manusiawi. Yeah. Jadi kalau misalnya dalam mencuci atau meletakkan kaos kaki, coba diperhatikan baik-baik supaya dia tidak hilang sebelah gitu.
1: Oke, atau misalnya kalau habis dicuci itu digulung, disatuin gitu loh biar enggak kepisah-pisah.
2: Okay. Tapi kalau pada hakikatnya itu akan lebih baik enggak usah dipikirin, Fitri, maksudnya perkara kaos kaki yang suka hilang sebelah. Karena akan lebih berat lagi jika lo hilang pas lagi sayang-sayangnya.
1: Jadi lebih baik hilang sebelah.
2: Mendingan
1: daripada
2: hilang sebelah daripada hilang ketika sedang sayang-sayangnya.
0: Itu dia.
1: Satu pertanyaan sudah terselesaikan.
2: Berikutnya ya mengenai kenapa suka bolong di jempolnya.
1: Iya sih kaos kaki ini. Bener lagi.
2: Iya
1: lagi.
2: Suka mengalami hal ini.
1: Selalu Pak.
2: Banyak karena iya ya, banyak sekali ya ternyata ya. Nah ini perkaranya kan namanya aja dari segi nama aja kaos kaki. Iya kaos kaki dipakai di mana?
1: Di
2: kaki. Ada nggak jempolnya?
1: Ada.
2: Makanya jadi wajar kalau biasa.
1: Tapi kenapa di posisi jempol?
2: Iya.
1: Kenapa nggak jari-jari yang lain?
2: Itu karena memaknai dari kata kaos kaki kan jempol juga paling besar.
1: Oh, paling besar dan paling kaki, maju biasanya ya. Rata-rata dia paling maju. Oh iya juga.
2: Nah,
1: sih.
2: Karena kalau misalnya sejatinya bolongnya adalah kan tadi bilangnya bolongnya di jempol. Coba kalau bolongnya di punggung.
1: Iya.
2: Namanya bukan kaos kaki.
1: Apa dong?
2: Sundel bolong.
1: Iya lagi.
2: Coy, lepasin ya.
1: Ah, rasain dong kan makan sendiri. Ada dong. Coba lagi nih. Bravo, bravo, bravo, bravo.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Yoga. Cina membangun dua lift tebing setinggi 280 meter yang dijuluki bus sekolah langit untuk mempermudah akses anak-anak di wilayah pedalaman menuju sekolah. Lift tersebut menjadi solusi transportasi bagi siswa yang sebelumnya harus menempuh jalur sulit dan beresiko untuk bersekolah.
0: Suara Fakta.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai event sepak bola terbesar setelah Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi agenda resmi FIFA yang dinilai dapat meningkatkan kualitas persaingan sepak bola di Asia Tenggara, serta mendapat perhatian internasional. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini lagi ada berita yang cukup santer beredar di sosial media dan cukup viral karena
1: viral ya. Ini kayaknya
0: udah menyangkut agama, agak repot ya? Sih. Iya, kayaknya baru beberapa hari yang lalu festival ya.
2: Iya.
0: Iya, di acara festival
2: kemarin,
0: gitu.
2: Hari Minggu.
1: Oh, hari Minggu.
0: Festival apa sih namanya?
2: The Sounds Project.
1: The Sounds Project.
2: Ya, itu festival musiknya.
0: Oh. Kan banyak booth ya.
2: Banyak booth.
0: Jadi di salah satu festival yang digelar di Jakarta.
2: Jakarta ya?
0: Jakarta. Tanggal 9 Agustus. Ini ada sebuah insiden gak sih Nul namanya Nul?
1: Iya, insiden.
0: Enggak insiden sih, apa ya?
2: Ya insiden bang maksudnya.
0: Ya kejadian aja yang harusnya sih tidak terjadi itulah ya. Gimana Ibun?
1: Jadi begini.
0: Jadi di festival itu lo banyak booth ya Nul ya?
1: Ada banyak booth.
0: Banyak booth, ya
1: kan?
0: Banyak.
1: Salah satu boothnya itu kan minuman beralkohol gitu ya.
0: Yes.
1: Karena kan itu juga acara musik gitu.
0: Yes.
1: Nah, ini tuh di apa namanya, di kejadiannya yang aku tonton itu ada seorang audience yang tahu-tahu tuh kayak melafalkan salah satu surat Al-Qur'an gitu. Jadi kalau nggak salah mereka tuh lagi kayak sayembara ya atau gimana gitu.
0: Surat Ad-Duha
1: kalau kalau berhasil baca surat apa nanti dapat si minumannya gitu kan?
2: Iya.
0: Iya,
1: benar kan?
0: Iya, jadi begitu dia siapa yang berani dan merasa hafal salah satu surat surat Ad-Duha kalau nggak salah.
2: Suratnya masih
0: di CMIW ya. Cemiu ya.
1: Cemiu.
0: Correct me if I'm wrong.
1: Itu dia.
0: Jadi yang hafal satu surat ini nanti dapat hadiah dan hadiahnya itu adalah
1: minuman itu.
0: Minuman beralkohol.
1: Iya. Nah, tapi Ali yang dituduh bersalah itu adalah MC-nya. Dianggap menggiring nih si audiensnya untuk melakukan itu. Tapi MC-nya ini yang berinisial Ega, enggak inisial dong.
0: Itu namanya. Dong.
1: Ya kan?
0: Klarifikasi, si Eganya udah klarifikasi.
1: Benar, Ega menyampaikan permohonan maaf juga. Sama dia bilang bahwa kejadiannya tuh bermula saat jeda acara. Tahu-tahu mic dia tuh diambil sama salah satu audiens gitu. Nah, Ega itu mengakui bahwa dia lalai lah karena gak segera ngambil lagi mikrofonnya gitu, katanya gitu.
0: Enggak, tapi pertanyaan gini, si penonton itu, si netizen itu tiba-tiba ngambil mikrofon, kenapa dia bawa baca surat? Enggak mungkin dong kalau gak ada awalnya. Gua apal.
2: Enggak. Jadi si yang ngerebut ini itu dia yang buat challenge-nya, Bang.
0: Lah?
2: Jadi dia ngerebut kayak
0: dia bikin challenge sendiri.
2: Yuk, nih siapa yang bisa ini?
0: Dia bikin challenge sendiri.
2: Kasih lo minuman ini gitu.
1: Mungkin yang audiensnya
0: dia nge-MC apa gimana?
1: Apa sih audiensnya yang lagi mengambil apa itu yang tiba-tiba spontan uy.
0: Ah, bukan
1: ngambil mic-nya itu juga dia sudah dibawa pengaruh minuman beralkohol itu gitu. Jadi dia secara tidak sadar melakukan itu.
0: Iya,
1: aku
0: tadi
1: cuma pertanyaan lo. Jangan dihujat lagi nanti gini dihujat lagi.
0: Iya, kita kan cuma baca berita ya.
1: Iya,
0: jadi correct correct us if us wrong.
1: If us wrong.
0: If we wrong.
1: If we wrong.
0: Jadi sekali lagi di salah satu booth yang ada di festival, ya dia kan etalasenya atau brandingnya minuman keras. Enggak masalah. Betul. Ya. Itu mah urusan
2: mereka lah.
0: Event ya. Oh. Tapi ya gitu ada MC-nya, udah gitu sayembara atau trivia atau kuis segala macam berhasil membacakan surat salah satu surat Ad-Duha nih. Banyak yang komen juga ya benar Ad-Duha katanya.
1: Oh, betul.
0: Yang berhasil bacanya terus dapat surprise-nya itu adalah minuman beralkohol.
1: Akhirnya
0: menurut gue harus klarifikasi dulu semuanya. Iya. Mulai dari pihak brandnya, klarifikasi si pelakunya, sama klarifikasi si MC-nya Mas Ega itu.
1: Betul.
0: Tadi. Ega siapa sih?
1: Ini akhirnya muncullah berita yang dikatakan ini semacam penistaan agama.
0: Iya, wah.
1: Karena ya, ya itu dia. Makanya kita akan membahas ini untuk sahabat suara
0: tentang apakah, klarifikasi.
1: Bukan. Oh, ya. Apakah kamu pernah menjadi MC?
0: Nah. Pertanyaannya gitu ya.
1: Topiknya itu
0: agak kurang. Nah. Kan nggak semua orang MC dulu. Kalau gue versi gue.
1: Apa tuh?
0: Ngomongin klarifikasi. Pernah nggak sih kamu melakukan klarifikasi?
2: Benar.
1: Klarifikasi atas suatu hal.
0: Iya. Atas miskom. Iya, ya, miskom, kesalahan.
1: Berat-berat begini. Wah, kalau ini makan berat lumayan ya.
0: Contoh klarifikasi paling ringkes. Sorry gue, kayak tadi Om Indra bagi-bagi. Om Indra, kan gue sama Ginanya udah nyanyi lagu Neo Borju, ya kan? Kok diputarinnya lagu T5? Om Indra klarifikasi, sorry gue yang skip. Kemarin gue lagi ngerjain apa gitu, sambil dikerjain apa segala macam, jadi gue lupa. Gitu misalnya, masukin si lagu Neo Borju gitu. Nah itu klarifikasi, sesimpel itu. Oh ya udah. Udah kita selesai gitu. Nah, itu klarifikasi.
1: Betul. Kayak aku juga tadi malam juga ada klarifikasi.
0: Apa?
1: Dari Buluk.
0: Apa?
1: Ya kan soal kenapa muka lo panik banget begitu? Hah? Ada apa? Soal yang ini kenapa? Kan kita kan lelang. Hari ini kita ada lelang.
0: Hari ini ada lelang.
1: Iya. Kan pokoknya dia suruh aku transfer uang ongkir atau apa gitu. Terus habis itu intinya kayak transfernya kayak banyak amat sih gitu. Terus dia jelasin ini tuh begini.
2: Ya bener.
1: Terus habis itu gue kayak emang iya begitu. Iya itu begini. Oh, akhirnya aku kayak oh begitu maksudnya. Tapi ya udah, maksudnya aku cuman sekedar tahu aja, tapi enggak dikirim enggak aku transfer.
0: Tapi benar, Buluknya udah klarifikasi.
1: Udah klarifikasi.
0: Sahabat Suara, coba kamu punya enggak sih pengalaman atau cerita kamu klarifikasi atau mungkin orang sekitar kamu yang klarifikasi ke kamu? 0816 1141014. Silakan kamu ceritain. Jangan kemana-mana, bersama Kinos dan juga Gina hanya di
1: Suara Seru.

0: 10 nanti. Jadi kita masih ngomongin tentang kelar nggak nih?
1: Kelar.
0: Kita ngomongin kelar nggak dikasih.
1: Klarifikasi, Rizky.
0: Iya. Belepotan lagi ngomongnya. Klarifikasi. Kayak misalnya lu datang telat ke kantor atau janjian sama teman jam 7. Lu datangnya setengah 8 ya. Lu klarifikasi, "Sorry, gua telat karena kena macet atau mobil gua mogok, ban gua kempes." Itu kan klarifikasi namanya.
1: Apakah sahabat suara pernah melakukan verifikasi macam ini?
0: Silakan.
1: Silakan langsung.
0: Kenapa jadi mama dede?
1: Iya, terus gak dibetulin lagi gua
2: verifikasi,
1: bilang
2: verifikasi. Verifikasi, Bang.
0: Gimana coba lagi ulangin?
1: Barang siapa yang melakukan imunisasi, insya Allah kebal akan penyakit.
0: Oke, langsung kita bacain WhatsApp ya.
3: Verifikasi.
1: Verifikasi. Itu juga salah.
0: Bukan verifikasi dong.
3: Verifikasi.
0: Iya.
1: Barang siapa melakukan kalkulasi?
0: Kalkulasi dihitung. Klarifikasi. Klarifikasi ya.
1: Oke.
0: Pagi semua. Selamat pagi Hana. Kalau urusan klarifikasi udah jadi makanan aku sehari-hari karena kerjaan aku di agensi dan handle klien. Sering banget harus klarifikasi, apalagi kalau udah lagi handle project kolaborasi KOL.
1: Iya.
0: Karena kita jadi jembatan antara pihak ketiga, yaitu KOL ke klien, mulai dari KOL salah brief, miskom, salah upload konten, sampai urusan pembayaran. Kok kita belum dapat? Tapi yang dulu jadi KOL-nya Hana nih. Kalau yang udah paling pusing, kalau udah ada yang salah brief dan salah posting dan urusannya jadi duit.
1: Nah itu
0: berarti kalau Hana udah biasa ya klarifikasi
1: menghadapi
0: wajib.
1: Menghadapi visualisasi ini ya. Hana.
0: Kok visualisasi sih?
1: Lah itu kan kita lagi bahas itu.
0: Realisasi dong.
1: Oh, realisasi.
0: Kok visualisasi? Jangan bikin bingung, cuy. Mumet gua.
1: Iya, karena memang banyak hal yang terkadang itu kita nyampeinnya gimana, orang-orang tuh nanggepnya
0: gimana. Makanya perlu yang namanya klarifikasi.
1: Apalagi kalau misalnya pakainya modelan chat. Kadang-kadang bahasa kita mah ngomongnya
0: chat sih, buat tembok.
1: Bukan, ini kayak WhatsApp.
0: Conversation.
1: Ya kan conversation bisa langsung juga, ini kalau yang via chatting gitu.
0: Oh, chatting.
1: Kan
0: okay.
1: Kadang-kadang kita bahasanya sebenarnya dalam hati biasa aja, tapi orang-orang nanggepin, "Lah kok lu marah? Lah siapa? Enggak, gua enggak marah." Gitu kan suka begitu.
3: Ketiknya biasa padahal memang biasa
0: betul
3: aja.
1: Iya, mungkin tapi orang yang baca kadang-kadang kayak, "Kok lu jadi begitu nadanya? Lah orang enggak kenapa-napa."
0: Iya, jangan kan chat nada aja bisa salah. Misalnya ibu nelpon nih. "Di mana, Mas?" gitu kan. "Di radio," gitu. "Pulang jam berapa?" "Jam 6." Terus kamu langsung, "Kenapa sih ditanya baik-baik juga? Jutek banget." Siapa yang jutek? Enggak jutek, biasa aja.
1: Itu tadi jutek.
0: Ini sambil lagi ngunyah apa segala. Nah, klarifikasi.
1: Tapi itu aku nanggepin itu jutek. Jutek selalu.
0: Bodoh amat, serba salah. Silakan sahabat suara ya. Kamu pernah enggak sih klarifikasi dari hal yang sebenarnya kamu enggak salah? Kamu ceritain masalahnya apa dan klarifikasinya seperti apa? Langsung kirim kemana, Ibun?
1: Ke 0816 114 1001.

0: Kenangan yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020,

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Hat.
1: Itu di mana, Amerika ya?
0: Cloud in the Hat ya? Ya, Cloud in the Hat kan benar.
2: Festival.
0: Festival di Amerika.
1: Negara mana itu? Di US.
0: Iya, di Amerika. Keren. Betul. Bawain kayak tembang Jawa gitu ya kan?
1: Iya, diputerin gitu. Enggak dibawain, diputer aja. Kayak semacam
0: tembang-tembang.
1: Jadi begitu mereka masuk kayak ada intronya pakai suara lagu-lagu Jawa gitu, gamelan.
0: Hat in the Clouds, ada yang menarik. Nah, itu ketinggalan. Headsnya ketinggalan.
1: Aduh, iya itu. Yang mana sih? Oke, ini kita bacaan lagi WhatsApp-nya yang udah masuk ya. Lagi-lagi dari Mila. Baru banget kemarin tuh aku dipanggil buat klarifikasi, katanya teman dekat aku dikasih.
0: Hah?
1: Wah gila, temen bacanya susah nih Mila. Dikasih. Baru banget nih. Kemarin aku dipanggil buat klarifikasi, katanya teman dekat aku dikasih deket sama suami orang
0: yang kebetulan satu kantor. Kan bisa tanya langsung ke orangnya. Mentang-mentang aku temen deketnya, malah minta klarifikasi ke aku. Kan gak nyambung.
1: Iya benar.
0: Ya walaupun aku tahu semuanya, tapi kan aku gak berhak buat cerita.
1: Iya betul, harusnya kalau mau klarifikasi yang paling valid, langsung ke orangnya, iya, pelakunya.
0: Jadi tuh gitu. Ibaratnya nih Mila nih kondisinya ya kan. Lu tahu gak si itu tuh kan ada affair sama si siapa gitu. Terus abis itu, Ji, nanya-nanya sama gue. Lu tanya langsung sama orangnya, jangan gitu sama gue.
1: Tapi kan lu deket sama dia.
0: Itu dia yang gue denger tuh ya. Kalau gak salah nih ya, gini nih ceritanya nih. Jadi dia tuh
1: awalnya cerita dong.
0: Lah iya, tapi kan
1: jadi yang ngegosip nanti. Mendingan klarifikasi tuh langsung sama orangnya. Gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
0: Ada Eki. Hai.
1: Selamat pagi Eki.
3: Pagi.
1: Pagi Eki. Lagi di mana lu, Ki?
3: Lagi di jalan mau ke kantor. Ih, nervous banget ini, jarang banget ditelepon kayak gini.
0: Hati-hati Eki.
1: Lagi nyetir enggak?
3: Nyetir tapi pakai headset Bluetooth.
1: Oke, hati-hati Eki ya, sambil hati-hati ya.
0: Emang aman, masih jauh aman ke kantornya?
3: Enggak sih, dekat. Cuma 30 menit.
0: Oh, enggak usah rajin-rajin lah, istirahat aja dulu hari ini.
1: Kenapa begitu? Lah, kok ngajarin yang enggak benar kamu?
0: Tiap hari kerja terus, Mas.
1: Lah kita tiap hari siaran Senin sampai Jumat.
0: Capek makanya.
1: Ki, gimana Ki klarifikasinya Ki?
3: Ah iya, tadi kalau cerita itu ceritanya sih menarik ya. Jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
3: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay, si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
0: Wow. Ada perselingkuhan.
3: Betul.
0: Aduh. Gak percaya. Nah,
1: kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus, iya. terus.
3: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
0: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
3: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
0: Itulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
3: Iya, ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
3: jawabannya
1: tuh?
3: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Ya benar iya. pasang badan malah balik badan. Baguslah deh, padan terkabul.
3: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama teman dekat.
0: Kalau sama teman dekat tuh ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama teman dekat gimana? Entar kalau yang ada dekat amat tadi sekali lagi bilang, "Aduh, gua enggak tahu kamu tanya langsung
3: sih,
1: deh ke orangnya."
3: Iya.
1: Tapi kalau sama teman dekat?
3: Ih, gua enggak nyangka banget tahu kalau dia kayak gitu.
1: Hey, rumpi kamu Eki. Makasih ya, Ki.

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Itu Bang Boril,
4: apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Bang Boril, mau apa?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: suara. Kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina yang lagi ngomongin tentang klarifikasi.
1: Oh, masih nih tentang klarifikasi
0: masih,
1: itu.
0: Masih, karena penting loh sahabat suara. Tadi udah kita cerita juga di TikTok ya, di suara.network. Kalau yang namanya klarifikasi itu penting. Memang merasa banyak yang udah sekarang malas klarifikasi. Ah, udahlah, daripada klarifikasi nanti malah memperkeruh masalah. Mm-mm. Malah tambah ribet. Kayak kejadian yang udah-udah. Tapi yang paling penting kamu tuh klarifikasi. Apalagi kalau kamu menjadi korban, ya kan, maksudnya ditertuduh gitu. Kamu harus klarifikasi kalau kamu tidak merasa salah. Atau misalnya kamu bersalah pun harus klarifikasi, supaya gak jadi tambah parah, tambah meluas kabar yang enggak-enggaknya gitu.
1: Kebetulan ada dari Ira.
0: Selamat pagi Ira Manca. Baji-baji Ki.
1: Minggu lalu ada kerjaan di kantor. Aku harus memberi klarifikasi ke anak-anak bagian gudang yang tiba-tiba nanyain kenapa iuran BPJS ketenagakerjaannya bulan ini dipotong agak lebih.
0: Kasih tahu kenapa.
1: Itu dia, karena dia akhirnya ngejelasin tuh ada penyesuaian dari kenaikan gaji mereka. Jadi alhamdulillah
0: gitu.
1: Akhirnya paham.
0: Betul. Supaya ntar takutnya kebijakan dipotong gaji atau penurunan gaji ini kan bukan dari kamu ya, dari perusahaan. Mm-mm. Nanti dikiranya kayak, ih, si Bu Ira mah gitu, si Bu Ira mah kayak gitu ya, kita gak salah apa-apa, kenapa kita dipotong gaji sih?
1: Ira Amanca dari Makassar.
0: Oh iya, pakai bahasa Makassar.
1: Iya,
0: ya?
1: Itu dia. Tidak bisa berarti pakai bahasa Sunda tadi, itu beda.
0: Kenapa itu bos?
1: Beda wilayah.
0: Main potong-potong saja gaji kita. Apa nih kita salah kita?
1: Dodo.

0: di masjid lingkungan sini ya. Di mantap. Rumah gitu. Nah, itu mungkin tugasnya kayak mengatur jadwal, event dan lain sebagainya. Ada satu ketika itu ada seseorang jemaah mungkin karena bangun tidur, ya subuh lah ya waktunya. Bangun tidur ke masjid, itu azan. Cuman azan subuhnya bukan jam mungkin jam 4:30, jam 3. Soalnya kan yang di sini kaget semua kan, bangun jam berapa ini? Jam berapa ini? Wah, masih jam 3 kan. Nah, ketika sampai hayang ala salat itu ya. Itu berhenti. Ada yang negur, "Pak, masih jam 3."
1: Ya Allah.
0: Dan spontan beliau yang azan tadi itu berhenti, "Oh, jam 3, masa iya? Oh iya, lanjutin gak ya? Udah lah, berhenti aja pak." Setelah ketika mungkin paginya ya sekitar jam 7, beliau ini klarifikasi di grup, baik di grup DKM, grup RT.
2: Apa klarifikasinya?
0: Ketika lagi sholat subuh, "Mohon maaf tadi kaget karena habis bangun tidur, tiba-tiba langsung ke masjid spontan aja langsung azan gitu." Ya mungkin karena beliau kaget gitu kan, ini sudah waktunya belum karena kan jam segini belum ada azan. Cuman kan waktunya masih sangat lama kalau ke subuh tadi.
2: Oke. Okay.
1: Ini lucu sih.
2: Siap, terima kasih Ramadjul. Jadi gini,
1: kalau jemaah-jemaah yang jadi, lain kagetnya pasti maksimal itu.
2: Ini yang salah azan tuh si ininya, Ramadjulinya. Bukan.
1: Jadi ada
2: bapak-bapak. Kayak marbot kali ya, dia marbot.
1: Biasa azan.
2: Terbiasa azan. Mungkin dia merasa udah kesiangan. Tapi karena udah settingan begitu bangun. Bayangin nih, lagi tidur enak. Tiba-tiba dia kebangun tapi kaget gitu.
1: Hei Allah,
2: Allahu Akbar. Allah.
1: Dia tuh ngerasa mungkin tidurnya tuh bapak ini
2: udah kebablasan.
1: Tidurnya tuh kayak udah nyenyak, udah panjang banget gitu kan.
2: Iya.
1: Akhirnya dia langsung azan. Dia pikir udah itu kebayang itu jemaah-jemaah itu kayak, "Oh, Allahu Akbar, masa ya udah pagi? Ya Allah, gua kesiangan." Taunya jam 3 lah.
3: Itu sama kayak
2: tapi punya, kaget banget
3: punya,
2: itu.
3: Penyiar teks dulu ada begitu. Bangun tidur pagi-pagi bangun.
1: Terus
3: langsung nyalain mic.
1: Lah,
3: jam 5.
2: Dia kira udah telat.
1: Ada tidurnya di sini.
3: 115
2: Track FM,
3: bisa kamu suka
2: bolong gendong?
3: Hei, jam berapa
2: ini? Aduh, kocak banget sahabat suara. Terima kasih Arama Juli by the way ya. Ngomongin kocak, abis ini langsung kita gelarin nama kocak.
1: Yes.
2: Dimana kita mempersatukan isi kepala kita menjadi sebuah drama yang kocak. Yang mau ikutan kocak silakan, boleh WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format
1: kocak.
4: Yang baru Iswara.

0: 1.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kinos Gina masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Di mana, Ibun?
1: Di Suara Seru dong pastinya. Betul. Ada yang kasih kita gift di TikTok. Terima kasih banyak.
0: Namanya Americano Ice Comeback.
1: Bukan, namanya Nurlita. Oh iya benar.
0: Nurlita Herliana, terima kasih juga.
1: Terima kasih ya.
0: Silakan sahabat Suara yang mau join-join di TikToknya Iswara, ada di iswara.network. Siapa tahu pengen ngelihat Ibun hari ini meriah.
1: Aku merona banget tuh deh.
0: Yang pakai jaket merah jangan sampai lolos.
1: Itu dia mundur lagi tuh ininya.
0: Betul,
1: pesawatnya.
0: Oke. Sahabat Suara, sesuai janji kita, sekarang waktunya apa, Ibun?
1: Ini dia waktunya kucing.

0: kita sambut.
1: Oh, itu dia. Kita sambit. Ini dia kehadiran dari Kain Sutra.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Motor udah kejual?
3: Udah lama, Pak.
2: Hah? Yang mana?
3: Yang Mio.
2: Bukan.
3: Yang Soul?
2: Enggak dijual.
3: Oh, enggak dijual.
2: Lah kemarin tiba-tiba WhatsApp, "Bang, ada 10 juta enggak?"
3: Coba klarifikasi dong.
2: Lagi butuh lu ya.
3: Coba iya, bener,
2: lu butuh. Terus lu jual motor kan?
3: Iya, betul sekali. Boleh bahas yang lain enggak?
1: Gua enggak join di konferensi, gua masih memperhatikan. Selama motor gua masih ada di parkiran garasi, aman hidup
3: aman.
1: Gua.
3: Okay. Ya, pagi ini kita akan mempraktikkan drama.
1: Oh, kali ini drama.
3: Betul, drama nih. Drama kali ini, Ibun adalah sebagai orang yang berbuat salah.
1: Kok gue sih?
3: Eh, enggak boleh protes.
1: Oh.
3: Kinos sebagai orang yang dirugikan.
2: Korban.
1: Kurang cocoknya gue yang dirugikan nih, Bos.
2: Nah, iya, kamu yang merugikan ya, Dul.
3: Aduh. Di sini Buluk sebagai Pak RT yang menengahi.
1: Pak RT.
3: Oh, boleh.
2: Oke. Okay.
3: Jadi, kita angkat kasusnya ini adalah Ibu Gina yang baru aja menggunakan barang yang Kinos punya. Dan ternyata barangnya itu rusak. Kemudian Kinos marah. Dan Gina memberikan klarifikasi. Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, Gina, Gina menggunakan barang yang Kinos punya.
1: Udah tadi.
3: Dan ternyata barang tersebut tuh rusak.
2: Oh, udah juga tadi.
1: Kayak denger. Ya kan?
3: Ceritakan kembali.
1: Kayak udah denger di mana lagi tuh.
3: Yang akhirnya membuat Kinos marah sampai banting-banting pintu. Dan ternyata Gina pun memberikan klarifikasi ditengahi oleh Pak RT kompleks sebelah.
1: Ayam.
2: Kok Gina yang klarifikasi, Bang?
3: Gue yang klarifikasi.
2: Enggak, Gina.
1: Kan gue yang dirugikan.
3: Lo yang dirugikan. Oh, yang salah. Nih, barangnya punya lo.
2: Gue dulu.
3: Bu!
1: Ayam.
2: Gimana sih? Saya beli kan sesuai harga. Nggak pakai diskon, nggak pakai promo segala macam. Kenapa barangnya kok nggak sempurna? Nih, tiba-tiba nggak bisa dipakai barangnya.
1: Bukan begitu, Pak. Kan udah saya bilang sama Bapak, itu kan black market. Walaupun belum kepake, tapi kan saya udah bilang kalau itu black market. Lah Bapak mau, saya tawarin yang ada garansinya, Bapak gak mau.
2: Iya, tapi kan bukan berarti barang ini walaupun misalnya black market, bukan berarti rusak dong, Bu. Ini gak bisa dipake nih.
1: Ya terus maunya gimana?
2: Saya mau barang saya bisa dipake dong.
1: Susah, Pak, masukin barangnya ke sini tuh susah banget.
2: Ih, bisa masukin aja dulu. Awalnya mungkin gak enak, tapi lama-lama terbiasa kok.
1: Bapak.
3: Di antara debatnya mereka berdua, datanglah Pak RT untuk menengahinya.
2: Pak, nih Pak, bayangin Pak. Lihat, nih barang saya yang saya beli dari dia. Ini barang apa sih Pak namanya, Pak?
4: Wah, itu apa ya? Saya baru lihat itu barang.
2: Ini barangnya katanya.
4: Ini coba kita tanya yang jual. Ini barang apa sih? Saya baru lihat ini barang-barang kayak gini nih.
1: Itu, narkoba.
4: Gak boleh.
2: Narkoba itu kan kependekan. Jadi narkoba stands for?
4: Panjangannya adalah nar.
1: Nar. Itu adalah
2: senar.
1: Ko itu koin.
4: Ba
1: itu adalah baju.
4: Oh, jadi baju yang terbuat dari senar dan koin-koin yang disatukan.
1: Tiga barang. Senar, koin
4: dan baju.
1: Baju itu dia.
4: Oh, jadi ini rusak.
3: Jatuhnya buy one get two ya.
4: Bego.
3: Oke.
1: Asbun banget. BNN kesini.
4: Asbun banget nih orang.
3: Siapa tuh rame-rame dulu, Arbun?
1: Makanya jangan mancing. Pake ditanya lagi.
2: Senar, Pak. Saya beli senar. Narkoba tadi adalah senar.
4: Koin, baju.
2: Oh. Masa gak bisa dipakai? Senarnya udah putus. Koinnya juga udah retak. Bajunya udah sobek-sobek. Kan gak bisa saya pakai.
4: Aduh, ibu juga sih. Lagian kalau jual barang, itu yang benar. Jangan yang ilegal gini. Ibu, ibu kenapa? Kenapa jual gini? Emang lagi butuh uang?
1: Iya, orang dari awalnya sama saya aman. Kan saya udah bilang, Pak, ini barangnya emang kualitasnya.
2: Enggak, ibu bilangnya black market, bukan kualitasnya jelek.
1: Itu black market.
2: Ya, black market itu kan berarti dia selundupan nih barang. Bukan berarti rusak.
4: Bukan ya?
1: Bukan.
2: Berarti apa dong?
1: Lah, emang
2: black market itu apa sih?
1: Saya belinya di pasar item.
4: Oh, di pasar item. Pasar di
1: daerah saya. Pasar item.
2: Oh, saya salah nang. Bahasa
3: Inggrisnya black market.
1: Iya, makanya saya singkat menjadi black market.
2: Berarti. Oh, black market itu pasar item. Pasar item atau black market ini daerah mana ya, Pak?
4: Ada daerah-daerah pedalaman gitu, kayak di kaki Gunung Cirme.
1: Kayak Kopdes.
2: Itu Kopdes.
4: Saya salah lagi nih.

0: 101.4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Butika, boleh gak ganti partner saya? Gila bercandanya, sumpah ngebunuh temennya ini mah.
1: Besok kita siaran taping aja yuk, biar bagian-bagian yang kayaknya gak layak, gak lulus sensor bisa dipotong.
0: Boleh ini gak? Yang nyapu ini sapunya udah patah feeling gua, udah kagak bisa dipakai, anjay.
1: Di jam 9 ini ya sahabat suara, nanti kita akan ngobrol bareng sama marketing manajernya Bimor, ada Ibu Aida. Nanti di sini kamu dengerin dengan seksama deh
0: ya.
1: Karena kamu bisa mendapatkan
0: cuan.
1: Itu dia,
0: passive income sahabat suara ya. Bayangin, tanpa kamu perlu repot dan gak perlu kerja keras.
1: Tah etata,
0: gimana caranya? Apa sih Bimor ini? Langsung aja kamu standby terus, stay tune terus, hanya di Iswara, suara seru barengan Kinos Gina.

0: di traffic light Halim Lama, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di ruas Jalan Sudirman, Duku Atas arah Bundaran HI, Jakarta Pusat terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: FFI Suara Jakarta. Sahabat suara ya kan, mungkin kalau sahabat suara menyadari gitu kan, perkembangan teknologi itu kan udah ngerubah cara kita tuh berbisnis.
0: Betul.
1: Termasuk di industri transportasi.
0: Wah, apalagi industri transportasi ini besar banget nih marketnya.
1: Iya, mungkin iya. Kan orang-orang kalau berpikir tuh ya, transportasi itu atau punya kendaraan itu kan untuk mobilitas kesana kemari,
0: standarnya,
1: hari-hari gitu kan ya.
0: Biasanya begitu.
1: Tapi ternyata itu bisa juga menjadi aset yang menghasilkan pendapatan loh.
0: Cakep
1: ya.
0: Jadi menarik sih ya.
1: Di industri ekonomi.
0: Betul banget, penting banget ini.
1: Lah itu dia. Makanya hari ini kita bakal ngebahas peluang itu bersama Be More Pro. Ini sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik yang menawarkan konsep pengelolaan profesional.
0: Bentar, bisa di highlight nih sekali lagi ya, biar semua pada jelas, termasuk gue juga nih sahabat suara ya. Sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik yang menawarkan konsep pengelolaan profesional.
1: Iya, jadi kalau mungkin kemitraan bisnis rental mobil listrik, oke.
0: Ya.
1: Tapi konsepnya pengelolaan profesional, kayak gimana tuh? Kayaknya kalau kita yang jelasin kan nggak mungkin ya?
0: Yes, betul. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Aida M. Adam, selaku manajer Be More Pro. Selamat pagi, Mbak Aida.
2: Selamat pagi, Mas Kinos, Mbak Gina.
0: Hai, salam kenal Mbak Aida.
2: Salam kenal juga. Ya senang banget bisa jumpa fans nih dengan idolaku.
1: Ya,
0: Mbak Aida nyanyi dulu dong,
1: Mbak Aida nyanyi lagu apa?
0: Aku tak biasa.
1: Alda, itu Alda udah enggak ada. Si Rizky mah emang benar.
0: Oh, ini Aida ya. Mbak Aida bukan Mbak Alda.
1: Tapi ini by the way saya panggilnya Ibu atau Mbak nih?
2: Panggil senyamannya aja, Mbak. Apa aja boleh.
0: Aku panggil sayang boleh?
2: Aduh, jangan nanti pagi saya marah.
1: Mbak Aida, ini kan tadi kita udah membuka sedikit ya tentang
0: Be More Pro.
2: Iya, betul.
1: Tapi di sini kan kita menjelaskannya adalah ini program kemitraan bisnis rental mobil listrik dengan konsep pengelolaan profesional. Jadi sebenarnya tuh bagaimana sih Be More Pro ini, Mbak Aida?
0: Atau, atau kenalin dulu nih Be More Pro tuh apa sih sebenarnya, Mbak Aida?
2: Oke, Be More Pro itu tapi kan orang pada pikir ini merek cemilan kali ya, enggak ya?
0: Enggak.
1: Mobil listrik dicemilin.
2: Mobil listrik Be More Pro ini adalah sebenarnya program kemitraan titip kelola kendaraan. Titip kelola kendaraan.
0: Oh, titip
2: jadi Be More. Betul. Be More cari partner, cari mitra.
1: Iya.
2: Yang mana mitra di sini itu berperan sebagai partner pemilik bisnis rental mobil listriknya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Dalam hal ini berarti pemilik mobil listriknya juga.
1: Jadi misalnya saya punya mobil listrik, terus saya pengen mobil listrik ini bisa menghasilkan pendapatan untuk saya, terus saya titip gitu.
2: Ini nggak punya mobil pun bisa, karena sebenarnya kita khususkan bagi orang-orang yang bahkan nggak punya mobilnya.
1: Wow.
2: Jadi semua pengurusan, semua operasional, baik mulai dari persiapan, penyediaan unit kendaraan, pemilihan unit kendaraannya pun itu dipilihkan oleh Be More berdasarkan performa terbaik dan tentu saja survei mobil mana yang paling cocok dijalankan di industri ini.
1: Wow.
2: Itu semua dipilih oleh Be More. Kami bantu supaya mitra bisa punya mobilnya.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi kami bantu mitra bisa punya mobilnya, diajukan melalui proses listing, langsung menggunakan nama mitra.
1: Pakai nama Be More.
2: Nama mitra. Jadi
1: nama mitra. Jadi kepemilikan pribadi ya.
2: Nah, jadi mobil memang sepenuhnya kan jadi milik mitra. Jadi mitra itu join, nanti cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya itu sudah termasuk DP mobilnya. Dan itu kami pastikan DP mobilnya itu jauh lebih murah dibandingkan beli mobil secara konvensional langsung tuh.
1: DP.
2: Itu jauh lebih murah. Nah, jadi nanti saat mobilnya keluar dari leasing, itu kami yang mengurus operasional supaya bisa direntalkan, bisa bekerja. Kebetulan Be More sudah ada agreement, ada kerjasama dengan salah satu layanan transportasi online yang merupakan pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau, pasti paham.
1: Ah, dua-duanya hijau tuh.
2: Pelopor.
0: Pelopor. Iya.
1: Okay,
0: yang ini kan, yang biasanya keluar pas Lebaran kan.
2: Betul. Nah, ini
3: opor. Itu opor. Itu opor.
2: Kita udah kerja sama korporat-korporat antara Bimor dengan platformnya. Jadi nanti saat mobilnya keluar, ini pengajuan ke leasing pun ini dibantu Bimor loh uruskan semua. Bimor mitra cuma kasih data. Jadi saat mobilnya keluar, Bimor yang integrasikan ke platform, kami seleksi driver atau persiapan sampai dengan operasional, bahkan maintenance kendaraan semua diurus oleh Bimor.
3: Lah, berarti enak banget dong, benar-benar dikelola dari A sampai Z.
2: Benar, jadi semua operasionalnya kan udah ngasilin omset nih.
1: Iya.
2: Nanti setiap bulan akumulasi dari omset harian itu kita prioritaskan pertama untuk bayar cicilan mobilnya.
1: Oh.
2: Kemudian bayar biaya operator. Sisanya net profit itu masih akan kita share loh 60% ke mitra. Sisanya baru ke Bimor.
3: Lah enak banget.
2: Nah, memang enak banget ini. Jadi nanti ini yang terus didapatkan setiap bulan, cicilan aman terbayar, masih dapat profit sharing 60% dari net profit, sampai 5 tahun masa kemitraan habis, cicilan mobil juga udah lunas, mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra.
1: Jadi milik pribadi. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya, Mbak Aida, kalau orang kan banyak berpikir kalau punya mobil itu kan ada beban tuh, kayak mungkin biaya perawatan, terus nanti depresiasi dari harga mobilnya. Nah, ini apa yang bikin Bimor Pro kok melihat ini sebagai peluang bisnis ya?
2: Wah, ini menarik pertanyaan. Ternyata Mbak Gina bisa serius ya?
1: Parah, Bu.
3: Oh, dia kalau sama uang sama cuan kenceng
1: nomor
3: nih.
1: Nomor satu saya kalau soal cuan.
3: Iya,
1: bisa.
2: Ini benar nih pertanyaannya. Karena kan kalau biasanya orang beli mobil itu untuk konsumtif.
1: Iya.
2: Dan salah loh, beli mobil itu nggak serta-merta bikin orang jadi tambah kaya. Yang ada justru sama ngabisin duit.
1: Iya.
2: Udah membela-belain nyicil, DP-nya dulu diusahakan, habis itu pusing bayar cicilan, belum biaya operasional sehari-hari, belum lagi biaya perawatan.
1: Iya.
2: Padahal nilai mobilnya ngalami penyusutan.
1: Nah itu.
2: Nah, jadi kita rubah. Sekarang Bimor merubah stigma itu. Jadi sekarang kita buat mitra sampai punya mobil, begitu dia punya mobil, kita rubah mobil yang tadinya liabilitas yang ngabisin duit, sekarang kita rubah jadi aset yang menghasilkan passive income. Caranya, ya titip kelolakan dulu ke Bimor, disuruh kerja dulu, dikaryakan dulu, dioperasionalkan dulu, semua yang urus itu Bimor, sampai bisa bayar cicilannya sendiri. Nanti pas beres tuh cicilan, sudah beres semua, silakan ambil lagi. Mau dijual, silakan. Itu boleh, udah jadi aset mitra tuh. Gak repot bayar cicilannya, masih dapat passive income juga tiap bulannya. Jadi mitra benar-benar cuma DP doang di awal, yang nilainya juga jauh lebih murah dibandingkan DP secara konvensional. Udah punya bisnis yang gak repot operasional. Jadi benar-benar kita berikan kemudahan untuk orang-orang yang ingin punya bisnis.
3: Oke.
1: Ih, enak banget.
3: Jadi nih, bentar. Dipotong, maaf ya, Mbak ya. Jadi kalau awamnya saya nih, Mbak Aida ya. Halo, Mbak Aida. Ya. Jadi awamnya kita nggak punya mobil. Bahkan kita nggak punya mobil. Ya. Kita mengeluarkan uang cuman untuk DP aja.
2: Betul.
3: Si mobilnya ini kita nggak perlu cicilan per bulannya. Tapi bahkan misalnya kita yang malah dapat uang. Nanti setelah 5 tahun kerja, insya Allah misalnya udah lunas mobilnya, bisa kita ambil atau bisa kita lanjutin lagi untuk disewakan lagi atau direntenin lagi.
2: Betul, ini kalau untuk lanjut penyewaan itu mungkin next step ya, karena mungkin ada biaya tambahan lagi. Tapi yang paling tidak, ini udah jadi aset milik mitra loh. Mau dipakai lagi, itu rasanya masih layak ya, ukuran 5 tahun. Atau mau dijual, itu juga boleh. Sementara yang dikeluarkan di awal itu cukup bayar DP, yang itu pun nilainya saya bisa pastikan ini jauh lebih murah dibandingkan DP sendiri.
3: Paham.
1: Dan ini tuh konsepnya kemitraan ya, berarti Mbak Aida ya, bukan investasi ya?
2: Bukan.
3: Oke. Terus kita bakal tahu nggak tuh setiap bulannya menghasilkan berapa, atau ya ada catatannya nggak sih kayak gitu-gitu?
2: Nah, Mbak, itu dia. Ini setiap mitra akan menerima laporan setiap bulan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Ini kan basic aplikasi ya, udah.

0: dari net profit. Itu akan kita berikan setiap awal bulan. Dan jangan khawatir juga, karena saat mitra join, di awal sudah ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu ada hitam di atas putihnya.
1: Aman berarti.
2: Terpercaya.
1: Iya.
2: Jadi pengen tahu gimana cara join-joinnya segala macam.
1: Kalau aku mah langsung pengen tahunya adalah DP-nya berapa. Kan cuma kita cuma effortnya cuma DP doang.
2: Iya sih. Itu gimana tuh Bu Aida?
1: Nanti dulu ditahan dulu Mbak Aida, biar pada penasaran ya sahabat suaranya juga pada kepikiran, iya ya berapa ya duitnya berapa ya gitu tuh, atau misalnya segimana aman. Atau tadi kau pertanyaannya apa tadi? Gimana caranya?
2: Iya, cara joinnya, ngubunginnya kemana?
0: Betul.
2: Nah. Iya. Atau kalau mau tanya-tanya kali ngubungin kemana gitu?
0: Oke. Jadi hari ini memang kita tawarkan harga spesial, tapi ini terbatas ya kuotanya. Jadi cepet-cepetan.
2: Nah,
0: sebelum kita sebutkan harganya, save dulu nomornya biar nanti jadi orang pertama yang daftar.
2: Okay.
0: Hari ini yang tugas ada chat kami Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604.
1: Oke.
2: Kaget, ya Allah kaget sumpah. Nanti abis ini boleh dong di spill-spill ya soal promo-promonya dan sebagainya Mbak Aida. Oke, baik.
1: Siap, Mbak Aida di Jawa Sabah Suara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Seru.

0: suara warga Indonesia.
1: Ayo dong, cepet dong, pengen tahu nih berapa sih DP-nya nih.
0: Masih ada Mbak Aida bersama kita dari Be More Pro.
1: Ya, betul.
0: Tadi kan udah kayak menarik banget, apalagi untuk mungkin orang-orang yang saat ini butuh pendapatan juga. Ya. Butuh
1: mobil,
0: usaha juga,
1: butuh mobil juga.
0: Juga gitu ya kan.
1: Bener-bener udah gitu ini bisa jadi pemasukan apa namanya,
0: kayak passive income ya.
1: Passive income tapi gak pakai repot sama sekali.
0: Mbak Ida, apakah Mbak Ida masih ada di sana?
2: Masih dong.
0: Oh, masih ada ya.
1: Kita lanjut ya Mbak Ida ya.
2: Boleh.
1: Nah, pengen tahu langsung nih berapa sih biaya untuk join di Be More Pro
0: itu.
2: Oke, kita udah pada penasaran nih.
1: Bener.
2: Untuk ke harga, berarti kita patokan sama mobilnya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini kan kita pemilihan kendaraan semua ditentukan oleh Be More. Untuk mobil yang kami tawarkan, kita pilih berdasarkan performa terbaik. Saat ini pilihan kita ada dua, karena kan Be More Pro ini konsepnya multi-brand. Mm-hmm. Jadi kita tawarkan dua pilihan saat ini. Mm-hmm. Ada Wuling Cloud Life dan juga VinFast E34.
0: Oke. Okay.
1: Bentar. Wuling yang... Maaf, Mbak Aida.
0: Yang lucu lagi tuh.
1: Wuling yang Cloud.
0: Wuling Cloud.
1: Betul. Sama
0: Wuling, Cloud Light.
2: Wuling Cloud Light dan
0: VinFast
2: E34.
0: VinFast
1: E34 yang mana sih?
0: Nah, aku suka itu bukan?
1: Yang langsung browsing. Bentar, langsung kita cari nih.
2: Ya, jadi ini kita pasangannya dengan harga Wuling. Wuling ini kan termasuk kendaraan keren lah.
0: Iya.
2: Keren. Wuling Cloud Light ini OTR Jakarta saat ini itu di 415 juta.
0: Benar.
2: Boleh cek deh.
1: Itu bener, gemes banget itu. Mobilnya Mbak Aida.
0: Bener, waktu itu udah sempet mau di ini sama Kinos di prospek emang.
1: Iya, betul.
2: Iya, itu OTR Jakarta sekarang itu 415 juta. Jadi kalau misalkan mau beli mobilnya untuk DP itu kan di 20-30% ya.
0: Benar, betul.
1: Yes.
2: Nah, itu DP-nya kalau normal itu di 70-80 juta. Mm-hmm. Untuk DP normal harga mobil di 400 jutaan.
0: Iya. Mm-hmm.
2: Nah, untuk biaya kemitraan di Be More Pro, kalau harga normal saya sebut 75 juta pantas ya. Kan ini untuk DP mobil.
0: Iya, iya sih.
2: Jadi 75 juta DP mobil kan nanti dapat Wuling. Harganya 415 juta. Nah, tapi hari ini yang tadi saya sebut spesial, kita itu dapat subsidi DP. Karena dia sama langsung dengan Wulingnya, jadi kita bisa dapat DP lebih murah. Tapi kita dapatnya nggak banyak. Jadi kita batasin 5 orang aja hari ini. Kita kasih subsidi DP juga. Jadi biaya kemitraan boleh cukup hanya dengan 28 juta rupiah. Hah?
1: Bercanda.
2: Benar, ini 28 juta ini.
0: Mbak Aida,
1: masa dari 75 jadi 28 Mbak Aida?
0: Iya.
2: Ya beneran. Coba cek deh, ini bukan bahasa promosi ya. Cek sendiri dulu deh untuk DP Wuling itu biasanya berapa. Maksimal mungkin paling murah tetap di atas 50-an juta. Nah, tapi kalau lewat Be More itu kita bisa dapat DP lebih murah.
1: Oh, itu
2: karena kita
1: memang
2: kerja sama langsung ini, ya, jadi ada subsidi.
0: Ini enggak yang kayak di iklan-iklan atau bercanda.
1: Bener kayaknya ini bener ya.
0: Kok menarik Mbak bisa begitu?
2: Betul ya, ini 28 juta itu sudah include loh. Termasuk biaya DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Itu sudah masuk ke dalam 28 jutanya.
1: Okay.
2: Nah, kalau kaget nih yang dengar mungkin, waduh keren banget mau join tapi nggak ada lagi 28 jutanya. Tenang, jangan sedih. Kita bantu kasih kemudahan.
1: Apa
2: cara
1: lagi?
2: Bayarnya boleh cicil.
1: Wow.
2: Cicil. Jadi cukup DP dulu 8 juta, sisanya boleh diangsur tanpa bunga.
0: Wah, yang
2: apalagi coba
0: Aida.
1: Yang boneng.
0: Itu mah udah nggak ada alasan lagi untuk menyatakan tidak begitu bukan?
1: DP.
2: Betul, jadi dengan 8 juta modal awal udah jadi pebisnis rental mobil autopilot, nggak lewat urus operasional, cicilan aman terbayarkan. Dan masih dapat
1: passive
2: income. Setelah 5 tahun mobil udah terparkir dan
1: kepuling
2: di rumah.
1: Oh, wow. Ini sistemnya kontra pakai tenor apa gimana nih Mbak?
2: Untuk cicilan DP-nya ini yang 28 juta ini sebenarnya fleksibel. Mau berapa lama pun cicilan itu terserah. Tapi yang harus kita ingatkan catatannya, mobilnya baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas DP dong. Nah, mungkin 8 juta ke dealer, sini mobil kan gak mungkin ya.
0: Iya.
2: 28 juta aja itu kemurahan. Padahal sebenarnya harusnya DP-nya itu 75 juta.
1: Iya.
2: Nah, kita kasih 28 juta dan kita kasih kemudahan cara bayar boleh cicil.
0: Keren banget.
2: 28 juta sisanya angsur tanpa bunga. Mau lama terserah, yang penting mobilnya kita kasih tahu baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas 28 jutanya.
1: Oke, Mbak Aida, ini pertanyaan awamnya saya aja ya. Begitu sih udah lunas nih 28. Apakah si mobilnya itu bisa kita lihat dulu atau mungkin langsung ditahan atau mungkin langsung dimanfaatkan sama Be More Pro?
2: Keren nih pertanyaannya Mas Kino. Jadi serah terima mobilnya itu langsung ke mitra. Kan mitra yang punya mobil.
0: Iya kan, atas nama kita, terus kita yang tapi nanti kita yang ikut beroperasional bersama mobil tersebut gitu kan. Ya.
2: Operasionalnya

0: nomor mobilnya itu identitasnya jelas tuh, warnanya, nomor mesin, nomor rangka, nomor plat dan lain-lain itu jelas dalam perjanjian kerjasama. Ini milik mitra atas nama ini dititip kelolakan ke Bimor untuk dikerjasamakan dengan platform hijau tadi. Nah setelah itu tanda tangan, legalisir notaris, mobilnya kita suruh kerja supaya bisa bayar cicilannya setiap bulan.
1: Iya, daripada kita nanti, kerja mulu ya.
2: Iya betul.
0: Betul, jadi tidak mengganggu pekerjaan utama. Jadi siapapun, misalkan pekerjaan utama udah ada kan, udah kerja dari pagi sampai sore. Nah ini jatuhnya passive income, punya bisnis di luar pekerjaan utama tapi gak repot untuk operasionalnya.
2: Betul.
0: Karena kan ini impian semua orang ya sebenarnya. Karena kan rata-rata orang berpikir penghasilan kita setiap bulan rasanya kok gak bisa cover semua kebutuhan.
1: Iya, iya, iya, benar-benar.
0: Gak mungkin minta kenaikan gaji tiap bulan kan.
1: Iya, itu dia. Tapi kalau gak salah nih ya, sekabar-kabar aku denger gitu, katanya Mbak Aida ada penawaran spesial nih buat pendengar Iswara Jakarta.
0: Betul, nah ini ada tambahan bonus untuk yang join hari ini.
2: Bonus apa lagi Mbak?
1: Bonus apa lagi di spill sekarang, please, please, apa ntar aja ya?
0: Oke, oke.
2: Sekarang aja lah
1: Mbak, biar pada semangat.
0: Oke, jadi yang join hari ini tuh 5 orang. Selain dapat harga spesial, itu kita tambahin bonus biar lebih semangat. Nah, untuk 5 orang tadi, kita kasih tambahan voucher menginap 2 malam per tahun selama masa kemitraan. Kemitraan ini kan 5 tahun ya?
1: Iya.
0: Nah, jadi 2 malam per tahun selama masa kemitraan di Hotel Bintang 5, wow. Proyek kami yang ada di Bali. Lokasinya itu di 2 tempat.

0: mobil, dapat bisnis, dapat liburan.
1: Wow. Per tahun lagi, berarti kalau 5 tahun aku
0: dapat 10.
1: Dapat 10 malam itu.
0: Ya, wow, betul. Nah, rate-nya kan tinggi tuh, Canggu sama Nusa Dua.
1: Iya, benar.
2: Benar.
1: Hotelnya bintang 5 lagi.
0: Bintang 5, betul. Okay. Bintang 5 di Canggu Nusa Dua ini rate tinggi karena okupansi tinggi di sana.
3: 5 orang pertama ya.
0: Wow. 5 orang aja.
3: Wow. Bentar.
0: Itu bonusnya enggak setiap saat ada ya, ini hari ini aja aku dibisikin tadi boleh kasih bonus hari ini.
3: Luar biasa banget Bimor Pro ini. Terus, ini bukan cuman baru wacana atau rencana kan? Bisnis ini udah jalan kan, Mbak?
0: Nah, ini yang jadi kekhawatiran mungkin pendengar, takutnya ini masih proyek.
3: Iya.
1: Jangan khawatir. Pop lagi, proyek pop.
3: Aduh, salah.
1: Aduh,
3: dong.
1: Bukan, sorry. Maaf, silakan Mbak.
0: Bimor udah operasional itu sejak September 2025 tahun kemarin. Dan mobil kita, jumlah unit kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit.
1: Wow.
0: Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu sangat puas dengan apa yang kami berikan. Dapat keuntungan tiap bulan, di samping cicilan mobilnya terbayar dengan aman. Masih dapat keuntungan tiap bulan. Alhamdulillahnya seperti itu sampai dengan saat ini. Itu berarti sudah membuktikan ya, kami sudah membuktikan bahwa tim profesional Bimor sudah berhasil mendevelop dengan baik bisnis ini. Udah proven, udah 200-an unit loh yang operasional di Jabodetabek dan semuanya puas dengan
1: siapa yang gak mau
0: apa
1: yang begitu
0: berikan.
1: Ya?
3: Iya, yang paling jadi khawatir kan gini Mbak, misalnya nanti bulanannya udah di, mobilnya udah suruh kerja nih, cari uang sendiri. Tapi misalnya amit-amit nih ternyata kurang produktif nih, gak bisa nutupin cicilan. Itu mungkin terjadi gak?
0: Atau software ini gak ada? Sampai dengan hampir setahun operasional kami gak pernah terjadi karena masih dapat keuntungan ya. Tapi kalaupun sampai terjadi, ini kita bicara kemungkinan terburuk ya Mas.
3: Iya.
0: Kita kan gak tahu apa yang terjadi di jalan. Contohnya tiba-tiba mobilnya masuk bengkel lebih dari 10 hari. Kalau 2-3 sampai 5 hari aman sih, masih bisa untuk bayar cicilan dan masih dapat keuntungan meskipun kecil. Tapi kita ngomongin terburuk banget sampai 10 hari lebih tuh masuk bengkel. Kan amit-amit ya. Ini kita ada garansi. Kalau misalkan itu terjadi, berarti kan mungkin bisa jadi nggak dapat keuntungan sama sekali, atau bahkan harus nambah sedikit. Contohnya, itu kita ada garansi substitusi. Artinya perpanjangan masa kerjasama. Kalau ada selisih, itu yang harus membayar memang tanggung jawab mitra. Karena ini kan mobil milik mitra.
1: Iya.
0: Jadi otomatis memang dia harus membayar selisihnya. Kita fair dong, kita sampaikan dengan sangat jelas. Tapi kita sudah ada antisipasi, ada garansi. Garansi substitusi maksudnya apa? Setelah akhir masa kemitraan 5 tahun, kami hitung ada berapa hari yang bolong atau hari di mana mobilnya nggak operasional tuh dalam 5 tahun. Contohnya ketemu dalam 5 tahun ada 30 hari nih yang bolong. Kita tahan lagi mobilnya selama 5 tahun. Tahan ya, kita operasionalkan lagi 30 hari. Cicilan mobil kan udah lunas, otomatis semua omset itu ke mitra keuntungannya.
3: Intinya berarti bisa dibilang ya, pokoknya gimana caranya Bimor Pro mikirin gimana caranya supaya ini si mitra ini gak boleh kesusahan aja.
0: Betul, jadi itu ada garansi substitusi dan itu kan jelas sekali kami sampaikan di awal.
3: Iya.
0: Jadi kalaupun sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, jangan khawatir karena kami sudah menjamin akan mengoperasionalkan kembali kalau ada hari-hari yang bolong.
3: Siap,
0: itu akan kita hitung kok
3: berapa
0: lama.
3: Siap. Jadi
0: tapi
3: kalau
0: itu belum pernah terjadi ya, selama ini masih dapat kok.
3: Masih aman-aman aja ya.
0: Ya.
3: Intinya kalau sampai amit-amit kejadian terburuknya ini, aduh nggak nutup lagi nih buat cicilan bulan ini. Nanti Bimor Pro bilang ke mitra, udah lu nggak usah pusing, udah kita aja yang mikir, lu duduk tenang aja gitu kan?
1: Iya begitu kan?
0: Iya betul, jadi otomatis selisihnya pasti akan ditambah oleh mitra, tapi nanti kan akan digantikan di akhir masa
3: kontrak. Paham.
0: Tahu juga mobilnya kan akan jadi milik mitra.
3: Paham, nanti, siap.
0: Berapa lah uang yang keluar?
1: Ih keren banget. Boleh lagi tadi CS-nya ke nomor berapa? Siapa tahu ada sahabat suara yang baru mendengarkan gitu.
3: Iya,
1: Mbak,
3: langsung emosi, langsung nafsu. Kemana saya harus hubungi gitu?
1: Iya.
0: Jadi dari harga normal 75 juta sebagai DP mobil, kita berikan harga spesial untuk 5 orang, cukup 28 juta, itu pun boleh cicil. Dengan DP dulu 8 juta aja, cicilannya diangkut tanpa bunga. Caranya ketikan Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604.
3: Promo Iswara nama kita ya?
0: Nama mitra.
3: Nama mitra, nama kita. Terus kirim ke WhatsApp.
1: Dan ini khusus promo untuk pendengar Iswara Jakarta. Berarti ya formatnya seperti itu gitu ya Mbak Aida ya?
0: Betul.
3: Nah,
0: dapat mobil, dapat bisnis, dapat liburan.
3: Yeay.
1: Aku masih punya beberapa pertanyaan lagi.
3: Iya, paling mentahnya adalah gue pengen tahu sekarang kan masih banyak orang ragu untuk punya mobil listrik ya, dengan berbagai macam alasan dan pandangan mereka masing-masing. Pengen tahu juga kenapa sih Be More Pro ini memilih mobil listrik?
1: Kita akan kembali sesaat lagi.
3: Yes, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: berhubungan dengan pasif income. Siapa yang gak pengen punya pasif income?
1: Yes, ya, of course. Lagi-lagi in this economy, ya kan. Nah, kalau mau nanya lagi nih, Mbak Aida, Mbak Aida ya. Masih ada kan ya?
2: Masih
1: ada. Nih, tadi kan udah dikasih tahu bahwa ada promo spesial untuk Sahabat Suara Jakarta ya. Kira-kira nih kalau misalnya ada yang tertarik banget, boleh di-spill gak sih Mbak? Apa sih yang harus mereka siapkan gitu untuk bisa bergabung di Be More Pro ini?
2: Sebenarnya kalau mau ditanya ya apa yang harus disiapkan persyaratan buat join ke Be More itu apa aja? Sebenarnya ini kita

0: siapa gitu. Oh. Jadi itu aja mungkin. Yang penting udah bisa.
1: Data-data dari kita nggak perlu ada berkas-berkas atau apa gitu yang perlu disiapin gitu?
0: Yang perlu disiapin itu paling ya untuk awal itu buat pengecekan ya, pengecekan data itu KTP, KK sama NPWP. Itu yang paling penting tiga.
1: KTP, KK sama ya. NPWP. Oke. Okay.
0: Betul. Setelah itu nanti persyaratan leasing itu terserah dia maunya apa. Itu kan setiap leasing biasanya persyaratannya beda. Itu harus melampirkan ini, harus melampirkan ini. Dan kita sudah bekerja sama dengan leasing yang rata-rata itu memudahkan banget. Jadi itu juga akan kita bantu kok. Karena semua proses ini kan dilakukan oleh Bimor. Mulai dari awal mobilnya dipersiapkan pengajuan ke leasing, itu juga dilakukan oleh Bimor. Jadi cukup Mitra kasih data aja nih. Nanti selebihnya itu Bimor yang ngurus.
1: Wah, seenak itu ya.
2: Enak ngomongnya.
1: Tapi udah. Boleh gak Mbak? Kan tadi Mbak Aida kan bilang, maaf ya gini potongnya, namanya juga mama kan kalau cari pendapatan.
2: Aida ngomong sendiri aja lu.
1: Ya, sabar. Ini penasaran. Penasaran. Kenapa pertanyaannya ya? Ini mungkin mendasar banget. Tadi kamu udah nanya belum sih? Kenapa Mbak milihnya itu di Bimor Pro ini? Kenapa milihnya mobil listrik ketimbang mobil konvensional?
0: Oh iya ya, ini tadi Mas Giro sudah sempat nanya suruh kita break ya.
1: Udah nanya ya. Ya,
2: tapi belum dijawab.
1: Oh, belum dijawab.
0: Iya, betul. Iya. Belum. Kenapa kita pilih mobil listrik ya? Karena kita ingin membangun ekosistem layanan transportasi online dengan mobil listrik. Karena kan kita tahu BBM harganya makin tinggi.
2: Betul.
1: Ya lagi.
0: Terus polusi juga makin banyak. Langit Jakarta itu udah nggak cerah sekarang. Jadi kan kita pakai mobil yang bisa ramah lingkungan. Kemudian juga biaya perawatan untuk mobil listrik ini cenderung lebih murah.
2: Oke.
1: Iya,
0: keluarkan itu lebih murah. Terus juga kalau pakai mobil listrik operasionalnya bisa lebih maksimal karena keluarnya bisa tiap hari, kan anti ganjil genap. Keluar tiap hari bebas. Nah, untuk itu karena kalau misalkan pemilihan brandnya, kenapa kita pilih Wuling dan VinFast? Kalau Wuling kan kita tahu lah kenyamanan berkendara dengan Wuling ya.
2: Iya, betul.
0: Ini tuh luas. Terangkabin luas, nggak mentak kepala kaki gitu deh.
2: Iya.
0: Bengkel resminya di mana-mana ada, spare partnya mudah didapatkan. Kalau VinFast sendiri kita ada gratis charging 2 tahun dan juga ada garansi baterai. Jadi masing-masing dengan keunggulan dan tentu saja kami pilih berdasarkan performa, bukan asal milih. Seperti itu.
2: Oke. Okay. Oke, okay, terus misalnya si mobil kita ini kan akan dipekerjakan ya untuk cari uang sendiri. Ini ya. Apakah kita sebagai mitra bisa dilibatkan dalam bentuk kerjanya nggak? Misalnya jadi driver mungkin atau ya. Mungkin kita punya mitra, punya saudara, sanak saudara, kerabat boleh jadi driver nggak sih gitu? Boleh nggak sih?
0: Oh iya, iya. Ini tadi kan kita sebut di awal kalau seluruh operasional itu sepertinya diurus oleh Bimor termasuk seleksi driver ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan ada mitra yang mau terlibat operasionalnya, mau bawa sendiri kendaraannya atau ada saudara yang mau jadi driver, kita terbuka untuk itu, boleh sebenarnya. Tapi tentu saja harus sesuai prosedur. Ini kan resmi ya, legal. Jadi harus ada stepnya, ada prosedurnya. Jadi kalau misalkan mobilnya udah keluar, pengajuan datanya aman, mobilnya udah siap keluar, baru langkah berikutnya daftarkan diri secara resmi menjadi driver di Bimor. Itu harus. Jadi nggak asal langsung bawa, karena kan kita juga jelas ya, ini kita dititip kelolakan kendaraan oleh para mitra, jadi kita juga pasti persyaratannya cukup ketat untuk seleksi drivernya. Yeah. Jadi kalau Anda sendiri yang mau bawa, ya ikuti prosedur itu. Okay. Jadi driver dulu di Bimor atau saudaranya, setelah itu boleh bawa kendaraannya. Mungkin kekhawatirannya lebih kayak gini kali ya. Saya berasa lebih maksimal maintenance-nya kalau bawa sendiri.

Mungkin begitu pikirannya atau saya. Nah, karena khawatir. Tapi sebenarnya kalaupun mempercayakan 100% ke Bimo untuk ngurus termasuk maintenance dan seleksi driver, kami pastikan juga kendaraan aman kok. Ini karena apa?

0: secara berkala. Jadi kita bisa pastikan pemeliharaan kendaraan dan keamanannya itu bisa kami jamin.
1: Oh, seperti itu.
0: Tapi kalau buat sendiri juga boleh, silakan. Jadi, tapi ikut prosedur.
1: Jadi misalnya aku gitu merasa kayak enggak, aku yakin aku bisa sendiri aja, Mbak, karena kan mobilnya juga mobil aku gitu. Aku mengikuti prosedur semuanya.
2: Ya, fleksibel, be more pro, fleksibel aja ya.
1: Iya, tapi kekurangan aku cuma satu, misalnya aku enggak bisa nyetir, Mbak. Be more
2: enggak bisa dong. Enggak bisa. Itu syaratnya bisa nyetir. Nuh, jadi kenek lu.
1: Emang begitu, harus bisa.
2: Enggak ada kenek mobil listrik.
1: Katanya semua diurus sama be more.
2: Iya, kalau enggak bisa nyetir mau ngapain?
1: Oh, kali didaftari dulu kursus nyetir gitu.
2: Bisa jadi OB di kantor Bimor.
0: Biar Bimor aja nyariin driver gitu.
2: Ya wis lah.
1: Sekali lagi nih promonya, Mbak, kalau untuk pendengar Iswara, kemana nih caranya tadi, gimana formatnya coba?
0: Oke, jadi kalau udah pada yakin, semua udah kita jelaskan, kalau misalkan pun ada resiko, udah kita bantu kasih solusinya dan antisipasinya, kalau misalkan terjadi resiko yang tidak diinginkan. Nah, jadi sekarang mungkin udah pada yakin ya, langsung hubungi saya kami, atau masih mau nanya lebih lanjut, silakan boleh juga.
3: Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604.
2: Palingan lu.
1: Apalah. Betul. Nanti kita ngobrol lagi ya, Mbak.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memainkan musik pilihan. Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Lah siapa yang nggak mau dapat passive income nul in this economy loh? Tahu beres, sahabat, tahu gampang tuh.
2: Sahabat Suara, kalau ada yang tertarik boleh langsung nanti hubungin customer service-nya dari Be More Pro ya, karena kita lagi ngobrol sama Mbak Aida dari Be More Pro. Ini tentang kemitraan. Jadi kemitraan.
1: Mobil listrik. Nanti kitanya juga
2: dapat banyak fasilitas, kemudahan, yes, dan juga keuntungan.
1: Dapat mobilnya iya, dapat nginep di Bali juga iya, bintang 5.
2: Itu khusus untuk pendengar Iswara Jakarta loh, yang dapat promo di Bali tiap tahun 2 malam. Terus udah gitu bisa mendapatkan passive income, jadi si mobil listriknya ini bisa disuruh bekerja lah dalam tanda kutip.
1: Jadi kita
2: enggak
1: perlu mikirin cicilan, Dul.
2: Betul. Itu dia enak juga ya. Mbak Aida.
3: Iya.
1: Manggil Mbak Aidanya kayak manggil Mbak di rumah kamu ya?
2: Masa sih? Enggak, aku panggil dengan penuh kasih sayang.
1: Ini klien kita loh ini.
2: Ini aku manggil itu dengan kasih sayang tuh justru kayak begitu.
1: Iya. Mbak Aida,
3: terasa kok kasih sayang.
1: Iya betul.
2: Terasa kasih sayang.
1: Mbak Aida, tolong bikin mie instan Mbak Aida.
2: Bukan. Mbak Aida, terakhirnya Mbak Aida ya. Mungkin Mbak Aida ada pesan gak yang mau disampaikan buat masyarakat, yes, yang mau mulai berbisnis gitu ya, tapi masih ragu, kayaknya udah mendengar tuh kayak yakin tapi ragu, tapi nah, tapi yakin tapi ragu.
1: Yang benar.
3: Ya betul. Ini orang Indonesia tipikal kita ya, kalau
2: iya,
3: jangan-jangan itu.
2: Benar, nah, iya, itu kan.
1: Orang Indonesia, Mbak Aida masih banyak yang kau mendang mending tau.
3: Ya betul. Mm-hmm. Nah jadi mungkin pesan saya gini loh, daripada ngeluh setiap bulan itu ada aja keluhannya, ini belum ke-cover nih kebutuhan yang ini, rasanya tuh kayak gak cukup-cukup aja ya. Daripada ngeluh-ngeluh kayak gitu, mending kita pikir gimana cara buka keran penghasilan tambahan. Itu cara satu-satunya ya dengan punya bisnis. Kalau selama ini masih terkendala banyak hal, contohnya keterbatasan waktu, karena kan udah kerja, keterbatasan informasi, keterbatasan knowledge, gak paham tuh cara-caranya, atau keterbatasan modal, ini nih biasanya yang paling penting. Nah itu bisa kita bantu loh, Bimol udah jadi jembatan yang bantuin. Yang gak punya modal besar bisa kita bantu, yang gak punya waktu ya kan Bimol yang ngurusin, yang gak punya pengetahuannya, informasi lengkapnya, gak apa-apa biar Bimol yang capek ngurusin, yang temukan informasinya, kerja sama dengan platformnya dan lain-lain sebagainya. Itu semua biar diurus oleh Bimol. Jadi mitra cukup terima laporan aja. Semua juga sangat jelas kok, transparan. Itu sangat kami jamin transparansinya. Jadi punya bisnis rental mobil autopilot, dalam artian kan jalan sendiri
2: cicilan.
3: Dapat passive income bulanan, cicilannya aman terbayarkan. 5 tahun ke depan mobil
1: jadi milik.
2: Itu dia. Mbak Naila, aku udah WhatsApp ya ke Ches dengan promo. Nanti langsung di Mbak Naila, salah kan tuh. Mbak Aida, aku udah WhatsApp ke CS-nya ke Naila. Nanti udah aku siap-siapin semua data-datanya Kinos. Nanti Kinos tinggal transfer ya.
1: Oh, bisa. Nah,
3: kalau Mbak Gina sama Mas Kinos ini enggak apa-apa enggak lewat UAR harga promo, kan bisa lewat jalur ordal.
1: Aduh.
2: Lebih menarik lah.
1: Mbak Aida, ini on air Mbak Aida. Nanti kita ngobrolnya off air itu Mbak Aida.
3: Ya, musik aja ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi udah kesampe. Gitu. Boleh sekali lagi Mbak buat Iswara Jakarta, sahabat-sahabat suaranya ya, bisa mendapat promo spesial. Promonya apa? Terus abis itu cara menghubungi CS-nya seperti apa? Yes. Silakan Mbak.
3: Iya, jadi untuk bisa jadi mitra Bimor dan bisa dapat mobil, itu cukup bayar DP aja di awal, sekaligus biaya kemitraannya. Nanti mobilnya dioperasionalkan di Bimor. Cicilan bulanannya itu dibayar dari operasional. Itu biaya normalnya itu 75 juta. Karena memang DP mobil wuling patokannya seharga itu. Tapi hari ini kita ada promo spesial, boleh bayar dengan 28 juta aja. Itu pun sudah include asuransi, biaya pemasangan GPS dan juga notaris.
2: Wow.
3: Kalau misalkan masih berat, kita kasih kemudahan lagi. Boleh cicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Tapi jangan berpikir, oh ini diulur-ulur nih, sengaja

0: akan bayar cash. Kalau misalkan data aman, pasti mobilnya akan cepat keluar, langsung kita operasionalkan, dapat keuntungan. Karena memang udah operasional. Nah, tapi ini kita bantu orang yang nggak punya 28 juta sekarang, itu kita bantu. Mulai 8 juta dulu. Caranya, ketikkan promo Iswara, spasi nama, lalu kirim ke Naila di 0812-88-88-2956. Promo Iswara, spasi nama, kirim ke 0812-88-88-2956.
1: Cakep!
2: Ditambah lagi tadi, dapat voucher menginap
0: voucher
2: di hotel.
0: Iya.
2: Di hotel Bintang 5
0: dan kedua.
2: Nah, itu dia setiap tahunnya 2 malam gitu ya, Mbak?
0: Iya, betul.
2: Cakep.
1: Berangkat apa? Gas kali.
2: Iya, itu dia. Sekali lagi nih ya, sahabat suara ya, kita kasih tahu ya. Pokoknya buat Iswara Jakarta ada promo spesial hari ini dari Be More Pro.
3: Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604.
1: Mbak Ida, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan.
2: Terima kasih.
1: Ini sebuah informasi, sebuah apa ya, solusi buat kita juga in this economy ya. Menjadi,
0: terima kasih juga, penghargaan banget ini bisa di
1: betul,
0: interview langsung sama Mas Gina, sama Mbak Gina.
1: Penolong banget ya buat teman-teman atau mungkin semua sahabat suara yang kayak aduh mesti mulai dari mana, dikasih gampang gitu.
2: Betul, mudah-mudahan ya, selalu bisa membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Sukses
2: dan manfaat ya Mbak ya.
1: Sukses buat Bimor.
0: Betul, amin. Mudah-mudahan dengan Bimor kita bisa menciptakan banyak pengusaha di Indonesia supaya bisa memperbaiki perekonomian minimal untuk diri sendiri.
1: Amin. Hidup Bimor, Bimor, Bimor. Pro.
2: Bareng lagi. Dadah,
1: Mbak Ida. Pamit. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah ada SJFDC nih yang udah gabung di TikTok. Lagu selanjutnya, Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Ada yang lagi pengen bergema nih. Siapa tuh? Nadif Basalamah, bergema sampai selamanya.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Ada Nisa yang udah masuk di TikTok. Halo Nisa, selamat bergabung. Ini lagu request dari Nisa, Heavy Main.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Halo Cie, udah bergabung nih sama Azura Exil. Selamat bergabung di TikTok Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada CY ini yang udah masuk. Dia request lagunya Raim Laude. Dunia yang nanti.
1: Suara warga Indonesia.
0: Lagi nanti siapa nih? Oke, kita langsung putarin ya. Dunia yang dinanti Raim Laude.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Lagu selanjutnya Geisha, Karena Kamu.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Halo, ada Muhammad Abi yang sering bergabung nih. Cey, request lagu bergema sampai selamanya. Oh, udah tadi, udah diputerin. Oke, peri kecil, Serana for Revenge.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Jeyeye, ini Abadi Perunggu. Sorry, tadi udah diputer ini. Oke, selanjutnya Ini versi Peter Pan sih, yang terdalam. Jangan dalam-dalam, ntar sakit banget.

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Ada SYFDC nih di TikTok. Baru aja request Dewa, cukup Siti Turbaya. Udah cukup Siti, cukup.

0: Oke, udah cukup ya requestnya hari ini. Sampai jumpa besok sahabat suara jam 10.11 waktunya sahabat suara balas request. See you, thank you, Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Semarang 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
2: Jakarta,
1: Jogja,
2: Makassar,
1: Medan,
2: Palembang,
1: Semarang,
2: dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara Farah Virus ya. Hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

nih perkembangannya, gong-gongnya? Banyak banget pastinya ya. Kalau mau dijabarin panjang urusannya. Kita nantikan aja seperti apa nanti perhelatan 17 Agustus di minggu depan, sahabat suara ya. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada Maudy Ayunda di 10 lagu keren Perahu Kertas ya. Bakal dimainkan sebentar lagi banget gitu, mengawali perjumpaan kita. Karena saya rasa menuju ulang tahunnya Indonesia tuh banyak hal-hal yang kadang kurang bikin hati kita serak gitu ya. Seperjalanannya ini banyak sekali, gitu deh pokoknya sahabat suara. Jadi berapa kali kita harus saling memaafkan nih? Pamungkas dulu deh, enjoy.

That was Drew Radio. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah yang sedang siaran radio di Iswara pastinya. Tapi selain nemenin kamu di on air sahabat suara, saya juga sekarang lagi live TikTok di iswara.network seperti biasa. Jadi buat yang mau seru-seruan di sana, kita yapping-yapping, bisa langsung melipir ya. Sambil juga Farah Virus mau lanjut nemenin siangnya sahabat suara. Ini tadi ada yang gabung juga, Noel dari TikTok yang update bahwa daerah Semanggi arah Blok M itu lagi macet. Jadi buat sahabat suara, kalau misalkan memang lagi di lokasi tersebut ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa walaupun macet, handphone-nya taruh dulu lah, nyetirnya fokus dulu, karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Tenang, tadi saya barusan cuma ngomong aja kok. Biasanya kalau lagi macet juga saya main handphone. Pokoknya tetap hati-hati sahabat suara ya, jangan sampai kita lalai dan akhirnya merugikan banyak orang. Nah kan benar, apapun yang terjadi di hidup kita tuh misteri ilahi. Jadi kita jalanin aja tapi tetap harus ada tindakan preventif gitu ya. Sambil lanjut lagi, kita mau karaoke di lagu Ari Lasso, Misteri Ilahi. Dimainkan sebentar lagi habis Andin dulu, Jatuh Pelan. Ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

That was Ari Lasso, Misteri Ilahi bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti dan lagu-lagu enak juga masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Sambil enggak lupa juga saya mau ngasih tahu, selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung menuju ke iswara.network ya. Satu lagu dari Ran, Dekat di Hati. Enjoy.

0: That was Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ah, kalau sahabat suara gimana tuh? Kira-kira kalau udah jalannya beda, tempat ibadah beda, simbol-simbol keagamaannya berbeda, walaupun cinta akan tetap dilanjut apa diekat aja di situ? Ah, boleh dong sambil sharing ya siang hari ini. Karena tadi satu lagu yang menutup 10 lagu keren gitu ya. Farah Virus masih bakal nemenin tapi sampai nanti jam 2. Makanya sahabat suara yang mau curhat misalkan jalan cerita hidupnya sama kayak lagu barusan tuh ya. Boleh banget, saya tungguin. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 seru-seruan bersama. Bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014, atau langsung aja ke TikTok di isuara.network. Lagu enak lainnya kita mau karaokean di lagu The Groove, Hayalan, bakalan dimainin kurang lebih semenit dari sekarang, so stay tune.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was The Groove dengan Hayalan ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Di tanggal 11 Agustus ini udah banyak belum sahabat suara yang mempersiapkan diri menyambut 17-an? Kalau di komplek rumah saya udah ya, bendera-bendera udah dipasangin, setiap rumah udah dimintain iuran untuk berkontribusi di acara lomba 17-an gitu. Kalau di daerah rumah saya per kepala keluarga itu minimal 75.000 sahabat suara. Kalau di tempat kamu gimana? Bagaimana kemeriahannya sejauh ini? Boleh ya sambil sharing juga. Sambil saya mau informasiin juga, ternyata kita kan nanti pas 17-an tuh bisa ikut upacara dari Istana Negara ya sahabat suara. Kemarin sih sebenarnya saya juga udah lihat tuh informasinya bahwa kita udah bisa registrasi gitu untuk menjadi tamu di sana. Tapi ternyata antusiasme masyarakat untuk datang langsung ikut upacara tuh membludak banget. Tiketnya udah war-nya tuh parah banget katanya ya. Ini kalau disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara itu tembus 336.000 yang nge-war tiket. Akhirnya pemerintah nambahin lagi 3.400 kursi. Jadi sekarang itu slotnya kurang lebih 5.500. Wih, jauh banget ya, bahkan gak ada ya kurang lebih 1%-nya, 1% lebih lah ya dari orang yang antusias itu. Jadi kita kalau misalkan memang mau meramaikan upacara gitu di Istana Negara, bisa nih, berarti udah penuh juga sih ya. Mungkin bisa kita dari rumah masing-masing aja sahabat suara ya, sambil nonton itu kan mungkin lebih kondusif. Kalau misalkan memang lagi bendera mau dikibarkan, kita bisa berdiri dari rumah masing-masing sambil hormat gitu kan. Adem juga, gak panas-panasan, atau mungkin sambil mantau dari YouTube. Jadi kurang lebih gitulah kan, kita juga berkontribusi akhirnya walaupun dari rumah masing-masing. Tapi tetaplah ada hal yang kita lakukan daripada diam-diam aja gitu kan. Gak ada kontribusinya tapi maunya nuntut aja. Kira-kira kayak siapa tuh sahabat suara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Perusahaan AI dilaporkan memborong jutaan buku termasuk buku langka untuk dipindai dan diambil datanya sebagai bahan pelatihan model AI, kemudian menghancurkan fisik buku demi efisiensi serta menghindari persoalan hak cipta. Praktik ini menuai kritik karena beresiko menghilangkan sumber asli pengetahuan dan membatasi akses publik terhadap informasi.
0: Suara Fakta.
2: Pemerintah menargetkan perpres tentang ojek online terbit sebelum 17 Agustus 2026. Aturan baru ini akan mengatur status pengemudi ojol yang kemungkinan dikategorikan sebagai pengusaha mikro serta menjadi dasar penataan hubungan antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat suara ya, nemenin kamu gak hanya di on air, tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Dan di jam kedua ini, saya mau mengajak kamu untuk langsung saja merapat ke 0816-114-1014. Kita seru-seruan di WhatsApp, kamu bisa kirim salam, request lagu atau absen aja. Mau curhat juga boleh, karena kebersamaan kita masih panjang sampai nanti ya. Request lagu juga masih saya tungguin nih. Memulai putaran kedua ini, kita karaokean dulu lah biar siang harinya agak chill gitu ya. Scroll social media juga dipilih deh guys, jangan berita-berita yang bikin kesel, karena bisa mempengaruhi hari kita gitu. Sambil kita karaokean ya, di satu lagu yang direquest sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, 5 minutes, semakin kukejar, semakin kau jauh.

That was Siska Saras, Cinta Setara. Satu lagu yang baru aja Farah Fairuz mainkan spesial nih buat Boy Scout yang gabung dari TikTok, terus dia jadinya WhatsApp Sahabat Suara ya. Katanya mau kirim salam untuk Tiara Amalia Saputra. Kita berpisah secara baik-baik memang karena keadaan yang gak bisa diterusin. Semoga di kehidupan kamu selanjutnya akan dikelilingi orang baik, kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Aku harap kita akan tetap berhubungan baik. Terima kasih 3 tahunnya yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Gokil. Boysku, respect. Semoga kamu bisa tersembuhkan berjalannya waktu gitu ya. Makanya kan banyak tuh orang yang udah ngasih pesan, kalau kiranya hubungan ini susah ujungnya, jangan diterusin. Karena kan biasanya itu bisa membuat jadi hatinya tersakiti gitu ya. Tapi dia pas ngetik salamnya pakai WKWK sih Sahabat Suara. Harusnya lagi happy-happy aja ya Boy Scout ya. Thank you anyway ya udah WhatsApp siang hari ini. Semoga Tiara Amalia Saputra juga lagi dengerin nih, jadi pesannya bisa tersampaikan. Dari situ kita menuju ke Donat Kentung yang mau request lagu Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Katanya mau titip salam buat anak-anak tim BBO sama tim Expo Indo yang lagi persiapan RI Fest nih. Semangat ya guys, kerja sewajarnya aja, lembur sewajarnya aja, soalnya karir ini tak ada artinya. Asik. Mau ngasih pesan buat senior-senior ceritanya ya, Tung ya, lewat sini nih Iswara. Semoga sih semuanya memang secukupnya, karena kalau terlalu berlebihan itu gak baik. Kecuali kalau memang uangnya juga dilebihin ya kan. Spesial nih buat Donat Kentung dan juga teman-teman di Expo Indo yang lagi persiapan riweh-riweh untuk eventnya. Satu lagu dari Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Enjoy!

Yes, that was Farus, I Do Care. Cie. Aduh, aku seneng banget sahabat suara. Nah, tapi memang agak awkward mempresent lagu sendiri gitu ya. Jadi, satu lagu barusan itu adalah salah satu lagu yang saya buat. Cie. Kenapa diputarkan? Karena di request sama teman-teman di TikTok. Aduh, aku seneng banget. Terima kasih supportnya buat sahabat suara yang bergabung di TikTok. Kalau mau dengar lagu-lagu lainnya, saya ada lagu-lagu lainnya. Udah ada di SP kesayangan kamu, tinggal search aja FARUZ. Ih, seneng ya, siaran promo sendiri juga. Konsepnya memang mandiri banget nih, Farah nih ya. Anyway, thank you banget loh yang sudah merequest lagu aku barusan ya. Sekalian juga saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 1141014. Hai, ada Nastu. Seperti biasa gabung dari Korea ya. Katanya mau pantun dulu, katanya spesial nih. Kita dengerin pantunnya sahabat suara. Nggak dengerin sih, sebenarnya saya baca ya. Anak ayam turun ke kali, mandi pagi airnya jernih. Suara lembut teman berbagi, hadirnya Farah bawa cerah di hati. Widih, boleh kasih tepuk tangan dulu. Ntar coba saya persiapkan back sound tepuk tangan kali ya. Nas tuh keren banget, terima kasih. Katanya mau ngasih tahu untuk cuaca, alhamdulillah udah mendingan dari 2 minggu lalu. Sempet panas banget Korea katanya. Terus mau request lagunya Ungu, minta dimasukin ke playlistnya Iswara. Oke, nanti aku coba info-info ya, sambil juga di recheck lagi apakah ada atau enggak. Terima kasih untuk Nastu yang sudah bergabung. Kemudian juga warga TikTok, terima kasih. Ada Pink T, ada Adam, ada Rido, ada Ray dari KL juga bergabung ya. Terima kasih sekali, ada Nok-Nok juga. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Bukan berarti saya terima kasih, saya mau udahan, bukan. Lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Jadi buat kamu yang mau request lagu, absen atau curhat, masih ada waktunya. Langsung merapat 0816 1141014 atau iswara.network ya, live TikTok. Let's go. Ini Adrian Halif dulu, 2001 kali.

0: Harap dan ragu, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Tapi untuk kamu yang punya harapan tapi masih ragu untuk membayar pajak tapi kayak takut kena denda administrasi, tenang sahabat suara. Masih ada waktunya nih untuk kamu mendapatkan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi Pemprov DKI Jakarta masih nih memberikan kesempatan ini untuk kita semua gitu yang punya tunggakan pajak kendaraan supaya segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Harus banget nih ya kita manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan menikmati kemudahan yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan ini punya manfaatan besar banget bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Makanya dari situ tuh kita bersama-sama yuk berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek ke laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ICE BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance, Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat suara ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti untuk kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen saja. Boleh, waktunya masih ada. Bisa langsung aja ke WhatsApp 0816 114 1014. Atau kita yapping-yapping di TikTok isuara.net.

beberapa pihak yang sekarang lagi ngerasa perih hatinya, kehidupannya, gara-gara melakukan sebuah hal yang gak lucu sama sekali. Mungkin Sahabat Suara juga udah tahu ya, di Threads tuh rame banget. Kemarin di salah satu festival, Sound Project, ada sebuah booth minuman keras yang melakukan challenge gitu, mengaitkan agama di tengah-tengah crowd yang kurang sadar gitu ya. Kita bahas nanti sebentar lagi. Sekarang mah dengerin lagunya dulu aja, chill-chill dulu aja. Fiera, Pri ini bakal dimainkan sebentar lagi habis Hindia dulu ya. Everything You Are pastinya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Stay tuned.

That was Melly Goeslow. Di mana malumu? Satu lagu ini yang sengaja saya putarkan untuk merepresentasikan keadaan yang lagi rame banget diperbincangkan di thread Sahabat Suara ya. Soal salah satu buat minuman keras yang buka di Festival Sound Project kemarin, bikin heboh karena dia ngasih challenge kepada orang-orang yang ada di sekitar situ gitu ya. Challenge-nya tuh adalah hafalan. Jadi tantangan hafalan surat-surat yang ada di Al-Quran. Nah, kebayang gak tuh Sahabat Suara gimana kondisinya ya? Di tengah orang-orang lagi menikmati musik, mungkin dibuat minuman keras itu ya gak semuanya sadar gitu. Hal ini terjadi lah. Dan benar ada orang yang melakukan hafalan tersebut. Tapi gak tahu sih orangnya tuh lagi sadar apa enggak. Kalau dari video yang beredar tuh kabarnya surat yang ditantang tuh ad-duha Sahabat Suara ya. Ngelihat ini sih saya tadi pagi saya baru ngeh di thread, sekarang rame banget dibahas ya, kayak ya Allah capek banget, ada lagi aja nih anomali-anomali seperti ini gitu. Dan tadi pagi tuh saya memang melihat postingan dari salah satu MC-nya yang minta maaf lah. Jadi dia bikin permintaan maaf secara terbuka gitu di threads-nya. Dia ngomong bahwa dia gak tahu kondisi itu di luar kendali, karena memang itu memang spontan aja terjadi dari pengunjung-pengunjung yang datang. Loh, kalau MC itu kan bisa dong mengatur ritme, berhak untuk bilang tidak gitu ya ketika ada situasi-situasi yang memang di luar kendalinya dia gitu. Tapi kayaknya kalau dilihat dari videonya semuanya enjoy Sahabat Suara gitu kan, sampai akhirnya ini viral, dibahas di mana-mana. Pihak manajemen dari The Sound Project juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam. Ini mengecam keras ya tindakan tersebut. Terus juga pihak panitia menegaskan kejadian itu berada di luar kendalinya mereka tanpa sepersetujuan mereka. Dan kabarnya sampai sekarang ini masih dalam penyelidikan pihak polisi ya. Jadi ini sedang diidentifikasi pihak-pihak terkait gitu. Siapa aja yang terlibat secara penuh dan seperti apa kondisi aslinya pada saat kemarin itu. Aduh, capek deh kalau ngebaca-bacain berita kayak gini Sahabat Suara ya, kerjanya bikin geleng kepala aja. Lagi tuh ya kalau mau ngapa-ngapain tuh dipikirin. Boleh sih bikin tantangan di acara, tapi jangan sampai menentang norma dong.

Satu lagu yang baru Farah Fairuz mainkan karena di request sama warga TikTok. Sahabat suara yang lagi di TikTok pengen throwback-throwback katanya ya. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nabil nih gabung dari MRT. Katanya lagi mau ke Lebak Bulus sambil streaming Iswara siang hari ini. Lagu-lagunya ajib, terima kasih Farah. Sama-sama, hati-hati ya Nabil ya. Thank you loh udah bergabung. Tapi ini siang ini Jakarta Selatan, sahabat suara, tepatnya Simatupang, kayaknya cuacanya gak seterik kemarin-kemarin sih ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan hari ini cukup bersahabat, walaupun tetap harus pakai kacamata hitam, kemudian topi, dan juga sunscreen nomor 1 ya. Tapi udah better lah nih jam segini, 1:30. Tadi ada beberapa juga sahabat TikTok yang update kota-kota tempat mereka berada itu lagi panas, kayak di Subang, terus juga Kalsel, terus ada Lombok tadi ya. Jadi sebenarnya emang cuaca panas ini rata terjadi di beberapa kota di Indonesia. Makanya pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi sahabat suara, supaya bisa berkegiatan dengan kondusif ya. Lanjut temenin siangnya kamu, kita kerokean lagi yuk. Sekarang throwback ke 2000-an awal, dengerin koleksi dari Iwa K, Bebas, enjoy.

0: teman-teman yang sekarang lagi kesulitan untuk mencari kerja, yang memang makin kesini benar deh kalau kata orang tua kita gitu ya, yang bilang bahwa kalau kerja itu dibetah-betahin aja, kalau ngerasa bukan passion ya dicoba, dikondisikan gitu supaya bisa tetap berada dan bekerja itu langgeng gitu sahabat suara. Karena memang sekarang tuh nyari kerja banyak orang yang ngerasain semakin sulit. Bahkan kalau dari datanya sendiri ya, dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, per Mei 2026 itu jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang. Ini kurang lebih kalau persentasenya itu sekitar 4,65% dari data TPT gitu. Bahkan dari BPJS sendiri nih menyebut 87 ribu orang ajukan klaim jaminan PHK sampai di Mei kemarin. Jadi kebayang dong nih betapa lagi susahnya mayoritas kita semua gitu. Walaupun memang kalau ngelihat pusat perbelanjaan tetap rame ya, mungkin tapi dibalik itu tuh semua lagi berjuang gitu untuk menemukan pekerjaan. Jadi ya buat yang kepikiran untuk resign gitu ya, udah mulai gak nyaman di kantor, mungkin dipikirin lagi sahabat suara. Kecuali kamu udah punya backup plan-nya gitu, setelah dari pekerjaan yang kamu jalanin sekarang mau ngapain, gak apa-apa tuh resign. Tapi kalau habis resign belum tahu mau ngapain, gak ngapa-ngapain, atau kayak resign karena kesel aja, mending ditahan-tahan dulu. Karena jangan sampai nih kita seperti teman-teman lainnya juga gitu, yang sekarang lagi berjuang ya. Artinya kalau kita udah punya sesuatu yang stabil, ya udah kita nikmatin dulu. Karena banyak sekali orang yang ingin di posisi kita sahabat suara. Jangan sampai ya kita bisa merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, yang padahal Tuhan udah kasih yang terbaik. Terus kalau bisa juga kan minimalisir baca-bacain berita yang bikin kesel gitu. Kenapa bikin kesel? Karena belakangan ini kalau ngebaca sosial media kan banyak banget yang bikin geleng kepala ya. Termasuk nih salah satu berita yang ngomong gini sahabat suara. Sudah jadi tersangka, sudah ditahan dalam kasus korupsi, pencucian uang nih ya, korupsinya. Orang ini masih menerima 50% dari gaji pokoknya. Kira-kira gimana kita gak geleng kepala?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah. Ini 5 menit menuju perpisahan kita, Ci. Saya mau lanjut lagi dulu nih menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, di WhatsApp ada Ibu. Oh, ada Reti. Reti katanya join di radio dulu ya sambil jadi driver, soalnya mau request lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Wis, mantep banget. Reti, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus selain Reti, ada juga yang bergabung seperti biasa streaming dari Palembang. Ada Ivan, mau request lagunya Sesi Potret dong. Oke. Terus ucapannya katanya semoga semangat siarannya Farah lancar, sukses selalu, seluruh Isuara Network diberi kesehatan. Mantep banget, Ivan, terima kasih ya. Doa baik juga buat Ivan dan buat teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Thank you so much. Tenang, masih ada lagu-lagu di jam siaran saya ini ya. Jangan kemana-mana, sebentar lagi mau ada lagu dari Utopia dengan Baby Doll diputarkan sebentar lagi. Jadi pastiin kamu di sini aja. Don't go anywhere.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Isuara kali ini? Ini dia, musik pilihan Isuara.

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena

0: menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 Suara Warga Indonesia. Bersama Anissa di sini di Suara Warga Indonesia pada bagian Suara Fakta. Kadin Jatim dorong kesempatan kerja setara bagi penyandang disabilitas. Kadin Jawa Timur mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang setara di dunia industri. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kompetensi, pelatihan pelayanan prima, public speaking, pemagangan, hingga sertifikasi yang diharapkan dapat membuka akses lebih luas menuju dunia kerja. Program yang digelar Kadin Institute bersama Kadin Jatim dan Plan Internasional ini menjadi langkah untuk membangun lingkungan kerja yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, bukan keterbatasan.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Cup 2026 digelar di Indonesia. Erick Thohir ungkap tahap negosiasi. Indonesia dipastikan mendapat kepercayaan menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA telah menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah. Meski pemerintah masih menyelesaikan beberapa poin dalam host kontrak atau kontrak penyelenggaraan bersama FIFA, kepastian ini didukung oleh surat jaminan pemerintah yang dikirim Presiden Prabowo Subianto kepada FIFA sebagai bagian dari proses persiapan turnamen.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Sari dan Wakil Wali Kota Armuji. Gugatan diajukan pemilik lama ruko Parahita Adia Kirana dengan tuduhan terkait penyalahgunaan jabatan terhadap Eri dan dugaan pencemaran nama baik terhadap Armuji. Kasus ini bermula dari konflik pemilikan ruko yang sempat viral pada akhir Juli. Sementara pihak Armuji menyatakan gugatan tersebut tidak masuk akal dan penyerahan proses hukum kepada kuasa hukumnya.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Huh?

0: UMKM X Doli didorong tembus pasar ekspor. Produk UMKM dari kawasan Putat Jaya, Surabaya yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan eks lokalisasi Doli, kini didorong untuk naik kelas hingga menembus pasar internasional. Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mendorong adanya pendampingan ekspor bagi pelaku UMKM yang produknya sudah berkembang. Sementara penguatan pasar dalam negeri tetap menjadi langkah penting sebelum bersaing di pasar global. Program pendampingan juga mencakup legalitas usaha, HAKI, produksi, pemasaran digital, hingga pengelolaan keuangan. Sehingga kawasan Putat Jaya diharapkan terus bertransformasi menjadi pusat ekonomi kreatif yang mandiri.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi bersama Anissa di sini di Suara Warga. Pemerintah Kota Surabaya putus kontrak runner up Raka Raki Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya memutus kontrak dengan runner up Raka Raki Jawa Timur berinisial TFR dari jabatan staf setelah muncul dugaan permintaan aborsi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintahan Kota Surabaya melakukan penelusuran dan evaluasi terkait persoalan yang melibatkan pihak yang bersangkutan. Pemutusan kontrak menjadi bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga komitmen, tanggung jawab, serta citra positif dalam setiap kerjasama yang dijalankan. Sementara itu, persoalan tersebut masih menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waduh, sahabat suara, masa berani ngelakuin gak berani bertanggung jawab nih?
1: Suara Warga Indonesia.

0: bersama Anissa di Suara Santai. Lomba Sihir akan menggelar konser perdana selebrasi 5 tahun perjalanan. Lomba Sihir akan menggelar konser tunggal perdana bertajuk Konser Ujung Dunia di Basketball Hall Senayan Jakarta pada 21 November 2026. Konser ini merupakan perayaan 5 tahun perjalanan Lomba Sihir sebagai grup musik yang berdiri sejak 2021. Dalam konser tersebut, Lomba Sihir akan membawakan lebih dari 20 lagu dari album Selamat Datang di Ujung Dunia hingga obrolan jam 3 pagi, sekaligus menghadirkan sejumlah kejutan dari karya terbaru mereka. Wah, 5 tahun perjalanan Lomba Sihir bakal dirayakan lewat konser perdana nih, sahabat suara. Siapa di sini yang udah gak sabar banget ketemu Lomba Sihir?
1: Tonton langsung Seru Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kenapa ya?

0: Kamu diam dah.
1: Yo, salah mencet.
2: Siapa no?
3: Oh, oh no. 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagu baru untuk pementasan teater. Penyanyi sekaligus penulis lagu Ih Gitaf menyiapkan 5 lagu orisinal baru untuk pementasan teater musikal Home Sweet Home The Musical. 5 lagu tersebut berjudul Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Satu Nafas Lagi, Amarah Seperti Apa, dan Zona Aman. Lagu-lagu ini akan mengisi perjalanan emosional Kaluna, karakter utama dalam cerita, sekaligus menggambarkan berbagai persoalan yang dihadapi di kehidupan perkotaan dan generasi sandwich. Ih Gitaf menyebut proses kreatifnya dilakukan dengan penyesuaian lagu dengan cerita dan perasaan karakter, sehingga setiap lagu dapat memperkuat alur pertunjukan. Wah, menarik banget ya sahabat suara. Menurut kalian dari 5 lagu tersebut, mana paling yang bikin penasaran untuk didengar?
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yuta NCT menekuni sepak bola sebelum masuk ke dunia K-pop. Siapa sangka perjalanan Yuta NCT menuju dunia K-pop ternyata berawal dari kecintaannya terhadap sepak bola. Idol asal Jepang bernama lengkap Nakamoto Yuta ini diketahui telah menekuni sepak bola sejak usia 5 hingga 16 tahun dan sempat bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Namun Yuta kemudian memilih mengejar impiannya di dunia hiburan setelah mengikuti audisi Global SM Entertainment di Jepang pada tahun 2012. Setelah menjalani masa pelatihan, Yuta akhirnya debut bersama NCT pada tahun 2016 dan kini dikenal sebagai salah satu idol Jepang yang sukses berkarir di industri K-pop. Wah, perjalanan Yuta menarik banget ya sahabat suara. Kalau kalian lebih memilih mana nih? Lebih seru melihat Yuta berkarir sebagai idol K-pop atau menjadi pesepak bola profesional? Atau sahabat suara mendukung keduanya nih?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Oke. Kalau lo dikasih kesempatan buat say thanks ke satu guru yang pernah ngajarin lo, lo pengen bilang makasih ke Pak atau Bu siapa? Sebutin nama gurunya, mata pelajaran, dan kamu kenapa berterima kasih ya, sahabat suara ya. Dari Nila, mau ngucapin selamat lagi say thanks buat Pak Andi, katanya guru olahraga. Makasih Pak, karena dulu Bapak selalu bilang olahraga itu penting. Sekarang saya paham, terutama setelah punya kerjaan kantoran. Ternyata bener ya, apa guru olahraga tuh kayak peramal gitu. Kamu tuh akan selalu butuh olahraga. Dan sekarang lihat, hampir semua orang sporty, jujur. Semua olahraga pasti dicoba. Mau padel, mau yoga, mau hot mat pilates ya. Mau apa tuh olahraganya tuh, kayak pickleball. Iya, pickleball. Ya kan. Ada dari Tika, mau ucapin makasih buat Pak Hendra, guru sejarah, karena Bapak ngajarin sejarah. Jadi saya sadar tata mantan juga termasuk bagian dari masa lalu yang gak perlu diulang. Wah, ingat kalau kata Suhoki, jas merah jangan lupakan sejarah. Tapi tidak pernah Suhoki bilang jangan lupakan mantan, gak pernah. Sejarah mah iya, tapi mantan kayaknya gak masuk sejarah yang harus diinget deh. Zap. Yang lain ikutan yuk. Mau say thanks ke guru apa? Kasih tahu namanya, mata pelajaran apa, dan kenapa lo pengen ngucapin makasih buat beliau ya. Boleh yang receh, boleh yang serius, monggo lah. Jawab di WhatsApp PI Suara 0816-114-1014. Let's go.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Suara warga Indonesia, Beryl Rasanavi masih lanjut siaran ya sampai jam 10 nanti. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam hari ini, topiknya adalah lo pengen say thanks ke guru mata pelajaran apa sih? Kasih tahu nama mata pelajaran.

Suara Warga Indonesia masih ditemenin sama Beryl Rasan David di Nongkrong Bareng Beryl. Saatnya membacakan respon sahabat suara dulu ya. Di awal jam siaran ini ada yang update udah sampai rumah. Ada Silvi, Kak Beryl, gue udah sampai rumah. Sekarang pengen rewatch SpongeBob. Ini adalah orang yang butuh asupan inner child, ya gak sih? Tapi bener loh, gue pernah baca inner child itu mempengaruhi mood kita banget. Kalau misalkan kita apa ya, kita mewujudkan inner child kita gitu. Misalkan gue ke Toy City beli mainan gitu yang dulu pengen gue beli tapi gak kesampaian mulu. Lo tuh akan mendapatkan yang pertama excitement-nya, karena gila gue jadi inget masa lalu gitu. Nah yang kedua, lo akan mendapatkan lo akan mendapatkan experience di mana barang yang lo beli atau apapun yang lo lakuin lagi saat itu gitu ya, masih terasa seru kayak dulu gitu. Jadi ada bumbu-bumbu di kepala lo gitu. Have fun, Silvi. Happy watching. Ada dari Nanda. Macet banget nih bang, posisi lagi di Sudirman menuju rumah di Grogol. Sudirman, Grogol. Estimasi sih gue 40 menitan ada gak? Gak nyampe ya. Setengah jam lah ya kalau lewat tol, kalau macet. Iya gak sih? Karena lumayan dekat Sudirman, Grogol. Buat lagi di jalan, hati-hati yang udah sampai rumah, selamat beristirahat ya. Jangan lupa sambil dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Anyway, topik malam hari ini ya. Kalau lo pengen say thanks ke satu guru lo waktu sekolah, kira-kira guru apa? Pak atau Bu siapa? Mata pelajaran apa? Dan alasan lo say thanks itu apa sih? Jawab di WhatsApp 0816 114 1014.

tapi ujungnya receh jujur. Jawaban dari topik malam hari ini, lo pengen ngucapin ke guru apa sih? Namanya siapa, mata pelajarannya apa, dan alasan lo say thanks ke beliau ya. Ada dari Nina. Nilainya fish gak nih? Waduh, tumbuh lebih baik. Bang, gue pengen ngucapin ke Pak Budi, semoga sehat selalu. Beliau adalah guru matematika gue. Makasih Pak. Karena berkat Bapak, Karena berkat Bapak mengajarkan saya selalu berhitung di matematika, sekarang saya juga bisa menghitung berapa lama lagi menuju tanggal gajian. Kepake tuh ye, hitung-hitungannya kepake. Iya lagi. Kadang lo butuh matematika basic aja, jangan lo gak suka matematika dari dulu. Gue tahu banyak yang gak suka matematika. Cuma ada kalanya lo mempelajari matematika itu sedari dulu gitu. Misalkan dulu gue tuh SD sampai di lesin Kumon kan, matematika. Dari Kumon tuh sistemnya gini. Lo akan tes dulu pertama kali. Terus nanti Kumon akan menganalyze kemampuan lo tuh setara matematika kelas berapa sih. Nah, gue dulu mulainya di matematika kelas 6 SD. Iya, basic kan. Nah, nanti makin lama lo akan belajar matematika kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Walaupun lo masih kelas 1 SMP, tapi lo akan mempelajari matematika kayak kelas 2 SMA gitu. Nah, gue gara-gara Kumon, hitung-hitungan gue cepat banget. 7 kali 6, 42. 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. Nah, iya gak? Karena dia cepat gitu, kertasnya juga enak dilihat. Jadi ada kalanya, boleh kok lo dulu mempelajari matematika gitu. Yang basic aja, biar hitung-hitungannya kepake gitu. Paling enggak. Ceritanya ya. Yang mau cerita lagi boleh. Lo mau say thanks ke guru apa, mata pelajarannya apa, dan alasan lo say thanks ke beliau ya. Jawab di WhatsApp. Thank you.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sorry, back sound tadi masih keputar. Dari siapa nih? Dari Aldi. Bang, gue pengen say thanks buat Pak Joko, guru matematika gue. Wih, banyak yang ngucapin guru matematika sekarang. Makasih Pak, karena dulu Bapak ngajarin perkalian. Sekarang ilmu itu berguna untuk ngitung cicilan. Aduh, iya lagi sama. Pasti ujung-ujungnya receh nih guru matematika. Ini real life matematika ya. Cicilan, ya juga ya. Misalkan sebulan lo, cicilan lo 2.000 dikali 12. Iya. 2,4 juta. Gitulah pokoknya. Oh nih, mau say thanks buat Ibu Rina, guru biologi. Makasih Bu, karena Ibu ngajarin tentang organ tubuh. Sekarang saya jadi tahu kenapa jantung saya berdebar kalau lihat orang tertentu. Kenapa sih nih? Pada receh-receh banget. Kocak-kocak lagi. Ngomong soal guru ya, gue pengen nanya, kenapa guru olahraga tuh setelannya selalu begitu? Datang ke sekolah pakai celana training, motor Thunder. Coba kasih tahu gue, guru penjaskes atau guru olahraga lu setelannya gimana? Pasti itu. Kalau enggak motor Astrea. SMP, SMA guru olahraga gue beda, tapi motornya sama, Thunder. Motornya Thunder, sumpah. Kalau guru SMA lu motornya apa? Guru olahraga, kasih tahu ke gue ya.

suara warga Indonesia. Ngomongin soal, enggak, tadi sih gue sempet nanya sedikit pertanyaan, kenapa guru olahraga polanya tuh sama gitu, bentukannya sama. Dan gue bertanya, kenapa bentukannya tuh, maksudnya kayak motornya kenapa Thunder, Yamaha Thunder, Yamaha apa Suzuki sih, Thunder tuh Yamaha ya. Ini kalau kata siapa sih ini? Kalau kata Altov, karena kebanyakan guru olahraga badannya gede-gede bang, jadi dia butuh motor yang gede juga. Oh iya juga ya, ya kayak laki gitu ya, Thunder kan misi guru olahraga mau lewat gitu. Kalau guru matematika, fisika tuh tipikalnya Vespa, Vespa Sprint. Enggak, Vespa Excel dulu ada guru fisika gue, gurunya bawa Vespa Excel, ngebut lagi. Kayak song-song lincah gitu. Iya, terjawab ya, kenapa guru olahraga itu motornya Thunder, motor-motor gede. Oh enggak, Bison nih gak. Terus apalagi Fiction, terus motor-motor guru olahraga tuh. Dia kata Ririn, motor guru olahraga aku dulu adalah Nuvo bang. Janggal sih, mungkin dia anak motor kali ya, kayak Bang Indra. Motor-motor Matic tapi yang dimodif gitu. Indra operator pagi. Gitulah. Udah mau jam 10 malam sahabat suara, gue pengen ngucapin hati-hati di jalan buat lo yang masih di jalan ya. Ini masih hari apa sih? Hari Selasa. Masih ada 3 hari di weekdays, jadi gue pengen lo menikmati hari demi hari di weekdays ini mencari cuan. Yang penting semuanya berkah. Amin. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Duin nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah jangan begitu jadi perempuan.
2: Ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara

0: 92 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

rumah ini dengan rasa menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
2: Oh,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, good morning. Wilujeng enjing.
1: Good morning everyone.
2: Selamat pagi sahabat suara, ketemu lagi barengan suara cemrengnya Gina dan juga suara memanjakannya Kinos.
1: Kok bisa begitu sih?
3: Asoy.
1: Dan kalau kamu sudah mendengar suara kita, berarti kamu sudah berada di jalur yang tepat. Ya, benar sekali. Ini dia suara seru bersama Kinos Gina.
3: Lu jualan obat lu.
1: Lah,
3: kayak begitu nadanya.
1: Ji, penyiar Rizky.
3: Ah, pagi-pagi udah minum obat aja sahabat suara, tenang. Obatnya kamu kalau pagi-pagi ini biar enggak ngantuk, biar enggak suntuk, biar enggak malas, kamu harus dengerin Kinos Gina cuma di suara